Seperti yang kita tahu Temu Pro 2 tanggal ini hari ini adalah tanggal 4 Juni nih. Seperti biasa ya, setiap tanggalnya pastinya ada peristiwa penting yang memang berdampak Temu Pro 2 buat kamu sendiri ataupun orang lain ataupun orang seluruh dunia nih Temu Pro 2. Seperti peringatan internasional dan juga global pada hari ini, yaitu hari lari sedunia Temu Pro 2 Global Running Day, perayaan global tahunan yang jatuh pada hari Rabu pertama bulan Juni untuk mengajak masyarakat hidup sehat melalui olahraga lari. Terus ada juga peringatan Hari Corgi Internasional, hari apresiasi bagi para pencinta hewan khususnya untuk merayakan dan juga meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan anjing ras Welsh Corgi. Terus ada Hari Keju Sedunia Temu Pro 2, momen kuliner global untuk mengapresiasi berbagai jenis produk susu keju dan juga sejarah pembuatannya di seluruh dunia. Terus ada lagi nih, Hari Keberanian Untuk Berharap. Wow, peringatan yang berfokus pada kampanye kesehatan mental, lalu optimisme dan juga motivasi untuk bangkit dari rasa sulit. Dan peristiwa sejarah luar negeri ya, kita mulai pada 4 Juni tahun 781 sebelum Masehi tahun 2. Peneliti mencatat rekor gerhana matahari pertama yang terdokumentasi dalam sejarah tertulis di Tiongkok. Lalu beralih ke tahun 1917, yaitu penghargaan Pulitzer pertama kali dianugerahkan di Amerika Serikat untuk mengapresiasi pencapaian luar biasa di bidang jurnalisme, sastra, dan juga musik. Lalu apalagi nih teman-teman, oh ini di tahun 2017 pendaki legendaris Alec Honnold mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berhasil mendaki tebing granit raksasa El Capitan setinggi 914 meter di Yosemite secara free solo atau tanpa tali pengaman. Wah, luar biasa, gak takut ya dia ya teman-teman dua ya. Terus untuk peristiwa sejarah dalam negeri, ada di tahun 1482 penobatan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran yang kelak tanggal penobatan ini dijadikan sebagai dasar penetapan hari jadi Kota Bogor, Jawa Barat Temu Pro 2. Nah itu tadi ya peringatan atau peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di tanggal 4 Juni Temu Pro 2. Mungkin hari ini juga jadi

0: Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman-teman. Terbaik kamu.

Ada kabar dari markas FIFA nih Tumpro 2, daftar final pemain untuk seluruh 48 negara peserta Piala Dunia 2026 sudah resmi disahkan nih. Nah, total ada 1248 pemain dari 48 timnas yang bakal berjuang di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko nanti. FIFA sendiri sudah mengkonfirmasi kalau skuad ini jadi simbol keberagaman dan juga persatuan dunia melalui sepak bola yang sekaligus menandai momen krusial menjelang kick off turnamen. Edisi tahun 2026 ini memang bakal jadi sejarah baru yang Pro 2 karena untuk pertama kalinya turnamen diikuti oleh 48 negara, naik dari 32 peserta di edisi sebelumnya nih. Persiapan semua timnya sekarang udah masuk tahap akhir. Bikin antusiasme jutaan penggemar di seluruh dunia ini makin membara tuh Pro 2. Ingat ya, turnamen Akbar ini bakal digelar mulai 11 Juni. Tinggal beberapa hari doang tuh Pro 2, ya ampun. Tinggal ini ya, 7 hari, seminggu lagi tuh Pro 2, 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 nanti tuh Pro 2. Jadi sudah siap nih, dukung tim jagoan kamu, jangan sampai kelewatan aksi mereka nanti ya tuh Pro 2, apalagi ada Indonesia. Pokoknya doain aja tuh Pro 2, kita sebagai masyarakat mah cuman bisa mendukung dan juga mendoakan nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau sekarang ada adu penalti, dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.
3: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
4: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
3: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
4: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
3: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
4: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
5: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Kali ini ada kabar dari Banyuwangi. Mempro 2 Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Banyuwangi baru aja sukses bikin gebrakan lewat pertunjukan Jaranan Senjani yang digelar di Agrowisata Taman Suruh atau AWT pada kemarin. Mempro 2, ribuan penonton ini tumplek blek buat ngerasain sensasi nonton kesenian jaranan ya, yang dikemas dengan sentuhan modern mulai dari tata cahaya yang estetik banget sampai latar panorama perbukitan pas matahari terbenam. Waduh, cantik tik. Pokoknya tik, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang pecinta senja nih, anak-anak senja pasti suka banget. Dan pertunjukan yang dibawain sama grup Jaranan Bagas Kara ini membuktikan ya kalau kesenian tradisional kita tuh bisa tampil berkelas dan juga relatable banget buat generasi muda maupun wisatawan nih. Para penari dan juga penonton pun ngerasa vibes-nya beda banget karena lebih tertata dan juga nyaman. Jauh dari kesan pertunjukan jaranan yang biasanya cuma di lapangan terbuka aja, Lumpro 2. Nah, kabar baiknya, karena antusiasmenya yang luar biasa, agenda ini rencananya bakal dijadiin acara rutin tiap awal bulan loh, Lumpro 2. Jadi kalau Lumpro 2 lagi di Banyuwangi, jangan sampai kelewatan buat mampir ke AWT buat nikmatin syahdunya jaranan senja, Lumpro 2. Mungkin gak cuma jaranan aja ya, dan pastinya ada pentas-pentas seni lainnya, Lumpro 2, buat kamu yang punya rencana mau liburan ke Banyuwangi. Ini jadi salah satu destinasi wisata baru ya, selain di Jawatan ataupun di pantai-pantainya Banyuwangi, Lumpro 2. Nonton pertunjukan seni tradisional itu meningkatkan kecintaan kita sama budaya kita sendiri tentunya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
2: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
2: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pertama pada kali ini Lompro 2 disikat ya, informasi singkat dan juga tepat harus berakhir Lompro 2. Tapi jangan khawatir, aku masih bakal nemenin kamu di selanjutnya, interval selanjutnya di Sepada Besti, bakal semangat tiap pagi. Ada topik yang relate banget sama kamu tentunya, yang bakal kita bahas juga Lompro 2. Gak cuma bahas-bahas ringan ya, kita bahas mendalam, ada penelitiannya juga. Jadi gak omon-omon Lompro 2. Dan tentunya aku mau ingetin kamu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 RRI Jember lewat radio konvensional juga bisa, dan sekarang juga bisa nih lewat RRI digital Pro 2. Tuh lewat handphone doang udah bisa dengerin RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 nih. Dan teman Pro 2, selain itu di RRI digital tuh bisa dengerin lagu favorit kamu tanpa harus kena shuffle juga, bisa bikin playlist, bisa nonton podcast ya untuk nemenin aktivitas pagimu ataupun aktivitas apapun itu tuh Pro 2, nambah manfaat, nambah wawasan juga. Dan juga tentunya gratis teman Pro 2, 0 rupiah, dan bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga.

0: jalan-jalan beli bakso. Pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
1: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
0: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
1: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
0: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
1: Pantesan enak banget rasanya.

0: makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, Ngobrol 2 waktunya kita masuk ke program Besti nih. Bakal semangat tiap pagi Ngobrol 2. Apakah kamu juga udah bawa bekal untuk sarapan pagi hari ini? Nah, kalau ngomongin sarapan nih Ngobrol 2 ya, atau makan dalam general nih, makan siang, makan malam, atau mau ngemil pun, pertanyaan sederhana nih, saat makan nih Ngobrol 2, perhatian kamu tuh benar-benar ada di makanan atau justru ada di layar handphone nih Ngobrol 2? Nah, karena kalau diperhatiin nih, kebiasaan makan anak muda sekarang nih udah banyak berubah dibanding beberapa tahun lalu. Kalau dulu nih meja makan identik dengan ngobrol bareng keluarga atau sekedar menikmati makanan, ya sekarang sebelum nyendok pertama masuk ke mulut nih, yang dicari kadang bukan sambelnya atau minumnya Ngobrol 2, tapi posisi HP yang nyaman buat ditaruh di depan nih, atau cari tontonan dulu sebelum nyiapin makanan, bahkan nyendok makanan tuh Ngobrol 2. Kita cari dulu mau nonton apa ya, mau nonton mukbang kah, mau nonton series yang kemarin kelewat kah, atau apa gitu. Pasti begitu Ngobrol 2, aku pun juga sama. Nah, ada yang makan sambil nonton serial tadi ya, kayak aku. Ada yang sambil buka TikTok tuh Ngobrol 2. Ada juga yang sambil balas chat tuh, kerja tanpa henti pokoknya. Bahkan ada yang ngerasa makannya jadi kurang nikmat kalau nggak ada video yang diputar nih. Dan fenomena ini ternyata sangat umum terjadi. Menurut survei dari Pew Research Center, penggunaan smartphone saat melakukan aktivitas sehari-hari ini termasuk saat makan terus meningkat, terutama pada kelompok usia muda. Kehadiran ponsel membuat banyak aktivitas dilakukan secara bersamaan atau dikenal dengan istilah multitasking nih. Masalahnya, tubuh manusia tuh sebenarnya nggak dirancang untuk benar-benar fokus pada banyak hal sekaligus. Ketika kita makan sambil memperhatikan layar, perhatian otak nih terbagi Ngobrol 2. Akibatnya ya, aktivitas yang seharusnya sederhana seperti menikmati makan menjadi berjalan secara otomatis tanpa terlalu disadari gitu. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang pernah ngalamin situasi seperti ini ya, makan sudah habis tapi rasanya bahkan gak terlalu ingat gimana rasanya tadi ya suapannya, rendangnya tadi enak apa enggak ya, karena fokusnya udah ke series kamu itu Ngobrol 2 atau tontonan kamu itu. Nah, kalau makan sambil nonton nih kerasa biasa aja ya, ternyata para peneliti menemukan ada dampak yang cukup menarik loh terhadap cara otak mengenali rasa kenyang ini Ngobrol 2. Nanti kita bakal bahas ya, dan juga kamu bisa gabungan Ngobrol 2 di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka tentunya. Jangan lupa follow juga Ngobrol 2 di situ. Aku udah post IG story ya, ada question box, silahkan nih. Kamu tuh tipe yang kalau makan memang fokus makan doang atau cari-cari tontonan dulu nih, entah nonton series, nonton YouTube mukbang ya Ngobrol 2, atau malah scroll TikTok, scroll Instagram dan lainnya. Boleh ya cerita ke aku, dan juga boleh banget request, nanti pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Di film Bollywood, pasti tak lepas dari musik dan tari. Pun kalau didengar-dengar, dari satu film ke film lainnya, vokal nyanyian itu khas karena penyanyi aslinya sudah langganan membawakan lagu di film-film Bollywood. Ya, seperti lagu yang satu ini. Lata Bageskar, salah satu penyanyi India terbaik di balik lagu ini. Dia telah berkarir di industri film Bollywood selama lebih dari 6,5 dekade. Ia memulai karirnya pada tahun 1942 di usia 14 tahun dan telah menyanyikan lebih dari 980 judul film Bollywood. Dan tahukah Anda, Lata Bageskar juga pernah menyanyikan lagu dan berduet bersama Raja Dangdut Indonesia, Roma Irama.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Nama berdua kalau punya kebiasaan makan sambil entah itu nonton atau scrolling sosial media, nama berdua pernah tiba-tiba ngerasa gak sih cemilan di samping tuh udah habis tanpa sadar? Nah padahal awalnya tuh cuman niatnya makan dikit aja, ngemil doang, dikit doang ya kan. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih nama berdua. Menurut penelitian dari University of Birmingham, ketika seseorang makan sambil terdistraksi oleh televisi, video atau smartphone, otaknya menjadi kurang fokus memperhatikan proses makannya. Akibatnya sinyal kenyang yang biasanya dikenali tubuh ini menjadi kurang optimal nomprodua. Nah ini nih. Dan dalam dunia kesehatan sendiri kondisi ini dikenal sebagai distract eating atau makan dengan perhatian yang terpecah. Ketika fokus kita lebih banyak tertuju pada layar dibandingkan makanan, otak ini tidak mencatat pengalaman makan dengan baik. Dampaknya seseorang cenderung merasa kurang puas dan juga lebih mudah lapar lagi beberapa waktu setelah makan nih. Dan penelitian ini ada lainnya juga nomprodua yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan oleh Harvard Medical School, menunjukkan bahwa makan sambil melakukan aktivitas lain dapat meningkatkan resiko konsumsi kalori berlebih karena seseorang ini kurang menyadari seberapa banyak makanan yang sudah dikonsumsi. Itu bukan berarti makan sambil nonton nih langsung berbahaya ya, enggak juga nomprodua, tapi kalau menjadi kebiasaan setiap hari, pola ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan makanan. Yang menarik lagi, banyak orang mengira mereka ini sedang menghemat waktu dengan makan sambil melakukan hal lain. Padahal seringkali ya yang terjadi justru sebaliknya. Makan selesai, videonya belum selesai, dan akhirnya waktu yang digunakan tetap sama aja nomor 2. Tapi di sisi lain nih, banyak anak muda mengaku justru ngerasa lebih nyaman makan sambil ditemani sesuatu nih nomor 2. Kenapa ya bisa gitu ya? Nanti kita bakal bahas lagi ya nomor 2. Asal kamu boleh banget sih sebenarnya makan sambil nonton tuh boleh banget, asal yaitu dikontrol makanannya yang masuk itu apa nomor 2, dan jangan lupa untuk menikmati makanannya juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas. John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa

Kompro 2 kalau diamati nih ya, banyak orang sebenarnya nggak makan sambil nonton karena lapar ya. Alasannya tuh bukan lapar aja, mereka kadang lakuinnya tuh ya karena nyaman gitu. Tapi bagi sebagian orang nih Kompro 2, video yang diputar saat makan ini memberi rasa kayak ditemenin, ngerasa ditemenin, nggak sunyi-sunyi banget gitu Kompro 2. Apalagi bagi anak kos, terus pekerja rantau atau mahasiswa yang sering makan sendirian. Nah, layar ini menjadi semacam teman virtual yang membuat suasana lebih ramai aja. Dan menurut penelitian dari University of Oxford, aktivitas menonton atau mengakses media digital saat makan seringkali berkaitan dengan kebutuhan emosional nih, seperti mengurangi rasa bosan atau menciptakan perasaan nyaman itu tadi. Namun ada hal yang menarik nih, semakin terbiasa melakukan banyak aktivitas sekaligus, semakin sulit juga seseorang menikmati momen sederhana tanpa distraksi. Akibatnya muncul kebiasaan ngerasa gak nyaman saat hanya duduk aja Kompro 2 dan makan tanpa melakukan apapun, kayak krik-krik banget gak sih? Nah, padahal menurut konsep mindful eating nih ya, yang banyak dipromosikan oleh para ahli gizi dan juga psikolog kesehatan, fokus pada makanan saat makan ini dapat membantu seseorang lebih menikmati rasa makanan, lalu mengenali rasa kenyang juga Kompro 2, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan pola makan itu sendiri. Artinya sesekali makan tanpa layar ini bukan ini ya, mungkin bukan hal yang membosankan, justru bisa menjadi kesempatan untuk hadir dan juga menikmati apa yang sedang dilakukan nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Tim fokus makan atau tim makan sambil scroll nih teman Pro 2? Kita bacain dulu nih yang udah ada di WhatsApp nih teman Pro 2. Ada Anggia. Kalau makan tanpa nonton rasanya ada yang kurang. Nah, ini kebiasaan ya, aku juga sama sih teman Pro 2. Sebenarnya jadi kebiasaan buruk juga bisa jadi, asal ya itu tadi kamu bisa kontrol makanannya. Nah, yang tidak baik itu kamu lupa cara mengontrol makanan yang asupan kamu harian itu nomor 2. Kalorinya berlebihan, terus jarang gerak juga, kebanyakan nonton dan juga makan itu, terus ngemil dan sebagainya macamnya. Karena itu tadi lama kenyangnya ya kan. Nah, itu bisa jadi dampak yang buruk nomor 2. Terus ada Firman nih, aku biasanya scroll TikTok sambil makan karena biar gak bosan. Ini juga sama nih, banyak temennya. Terus ada lagi nih, Ajeng, kalau makan bareng keluarga aku lebih suka simpen HP-nya. Nah, ini harus dong, karena ya ada temennya gitu. Kalau biasanya tuh kalau bareng-bareng kan disambi ngobrol dong Pro 2, enggak masa scroll handphone ada orang tua atau teman-teman kamu, iya enggak etis. Terus aku bacain dari Instagram nih Pro 2, ada Kak Desi Eka. Makan dong, oh jadi lebih fokus menikmati makanan ya Kak Desi ya, keren nih. Ini mau sekalian request lagunya Nabila Taqiyah katanya, yang terpatah terluka. Oke deh. Nah, menarik ya Kompro 2, hampir semua jawaban tadi menunjukkan bahwa layar nih sudah menjadi bagian dan juga rutinitas makan banyak orang nih. Menurut laporan dari American Heart Association, kebiasaan makan dengan gangguan perhatian yang terus-menerus ini dapat membuat seseorang kurang menyadari pola makan dan juga sinyal tubuh sendiri. Dan karena itu beberapa ahli menyarankan untuk menyediakan setidaknya satu waktu makan dalam sehari tanpa gangguan layar sebagai latihan ya, membangun kesadaran makan. Bukan berarti harus langsung berhenti total ya Tom Pro 2, enggak dong, jangan, nanti kamu kaget. Tapi mungkin mulai memberi ruang lagi ya, ada bagi diri sendiri untuk menikmati makanan tanpa harus terus-menerus melihat layar. Karena seringkali makanan yang kita tunggu seharian ini justru lewat gitu aja tanpa benar-benar kita nikmati Nomor 2. Dan itu jangan menghilangkan nikmat makan ya, karena luar biasa enak Nomor 2. Jangan takut ini, jangan takut gendut. Kalau berlebihan gendut juga. Nah, Nomor 2 udah ini, udah jam berapa nih? Oh, udah pukul 8:57 Nomor 2. Itu artinya segmen Sepada Besti harus berakhir. Bakal aku temenin lagi di Sepada Insight teman Pro 2 ya, di Inspirasi Pagi Terupdate, di mana ada topik yang seru juga yang bakal kita bahas secara mendalam. Nah, sebelum itu aku mau puterin lagu yang di request Kak Desi nih, Terpatah Terluka, Nabila Taqiyah, spesial buat kamu.

Ngobrol dua, kamu sering dengar nggak hati-hati salah pergaulan gitu ya? Ya biasanya yang ada di bayangan nih adalah lingkungan pertemanan di sekolah, kampus atau tempat nongkrong nih. Tapi ya ngobrol dua, buat Gen Z sekarang tekanan pergaulan nih ternyata jauh lebih luas daripada itu ya kan? Gak cuman di lingkungan pertemanan sekolah, kampus aja atau tempat tongkrongan itu ngobrol dua. Hari ini pergaulan ya nggak lagi dibatasi oleh lingkungan sekitar. Lewat media sosial tuh seseorang bisa terhubung dengan ratusan bahkan ribuan orang dalam sehari. Kita bisa melihat kehidupan orang lain setiap saat, melihat pencapaian mereka, lalu gaya hidup mereka, nomor dua, lingkaran pertemanan mereka, sampai bagaimana mereka menampilkan dirinya di dunia digital. Menurut laporan dari Pew Research Center, generasi muda saat ini menghabiskan waktu yang cukup besar setiap harinya untuk berinteraksi dengan platform digital. Dan kondisi ini membuat tekanan sosial yang dulu hanya datang dari lingkungan fisik atau real life aja, nomor dua, kini juga datang nih dari ruang digital yang nyaris tidak pernah berhenti. Akibatnya banyak anak muda merasa harus selalu mengikuti tren, terus selalu kelihatan produktif, selalu punya aktivitas yang menarik, dan juga selalu kelihatan baik-baik aja gitu teman pro 2. Padahal kenyataannya gak semua orang memiliki kondisi hidup yang sama satu dengan yang lainnya. Dan tekanan inilah yang sering gak terlihat gitu. Bukan tekanan yang datang dalam bentuk paksaan langsung, tetapi muncul sebagai rasa takut tertinggal gitu, takut dianggap berbeda, atau takut gak diterima dalam lingkungan sosial. Dan dari sinilah berbagai keputusan beresiko sering bermula nih. Karena ketika seseorang orang terlalu ingin diterima oleh kelompoknya, kadang dia tuh mulai mengabaikan batasan yang sebenarnya udah dia miliki, nomor 2. Nah, ini nih, kalau ditanya apakah tekanan pergaulan paling besar bagi Gen Z saat ini, jawabannya ternyata bukan hanya soal narkoba aja, nomor 2. Ada banyak bentuk tekanan lain yang diam-diam mempengaruhi cara anak muda mengambil keputusan. Kita bakal bahas lagi, nomor 2. Terusin lagi, lebih dalam lagi tentunya di Sepada Insight, Inspirasi Pagi Terupdate. Kamu juga bisa ikut gabungan Pro 2 di Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka, jangan lupa di follow juga. Di situ aku udah post IG story, silahkan swipe up, ketik-ketik komenan kamu Pro 2, tantangan atau tekanan pergaulan paling besar bagi Gen Z saat ini tuh apa menurut kamu. Dan juga bisa lewat WhatsAppnya Pro 2 tentunya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: apa aja mbak? Boleh bisa ini tape atau gulai.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no!
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Salah satu tekanan terbesar yang banyak dirasakan generasi muda saat ini adalah kebutuhan mereka untuk diterima teman pro 2. Pada dasarnya manusia memang makhluk sosial ya. Kita pengen ngerasa jadi bagian dari kelompok. Kita pengen dihargai, didengar, dan juga diakui keberadaannya. Menurut penelitian psikologi perkembangan dari American Psychological Association, masa remaja hingga dewasa merupakan periode ketika kebutuhan akan penerimaan sosial berada pada tingkat yang sangat tinggi. Karena itu, pendapat teman sebaya seringkali memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Nah, di era digital seperti ini, teman pro 2, tekanan ini semakin kuat karena muncul fenomena namanya FOMO. Tuh, siapa yang udah FOMO? Atau fear of missing out nih, teman pro 2, yaitu rasa takut tertinggal dari apa yang dilakuin orang lain atau orang kebanyakan gitu. Melihat teman nongkrong bersama, ngikutin tren tertentu, memiliki barang baru juga, atau menjadi bagian dari kelompok tertentu nih. Tanpa sadar muncul pikiran, kalau aku gak ikut kayaknya nanti aku dianggap gak gaul deh. Siapa nih yang sering berpikiran seperti ini, teman pro 2? Masalahnya ya, kebutuhan untuk diterima nih kadang membuat seseorang ngambil keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai pribadinya. Mulai dari mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan, lalu beresiko kebiasaan dan juga kebiasaan yang lebih beresiko tinggi sampai ikut-ikutan hanya karena takut dianggap berbeda. Padahal ya, menurut para ahli psikologi sosial nih, kemampuan mengatakan tidak gitu merupakan salah satu bentuk keterampilan sosial juga, teman pro 2, yang paling penting dimiliki anak muda. Karena gak semua ajakan harus diikuti dan gak semua tren harus dicoba juga, teman pro 2. Tuh, jangan ikut-ikutan ya. Boleh sebenarnya kalau ikut-ikutan FOMO sama sesuatu hal yang positif ya. Misal nih, ini lagi tren lari, teman pro 2, olahraga gitu kan, nge-gym dan segala macamnya. Kamu boleh tuh FOMO olahraga ya, silahkan. Yang penting berdampak baik kepada dirimu, dan juga lebih baik lagi kalau berdampak dengan orang lain juga, teman pro 2, bisa influence orang lain dan segala macamnya. Tapi kalau FOMO-nya, aduh, sesuatu yang negatif, bikin rusak masa depan kamu, bikin rusak orang lain juga, mending jangan sih, teman pro 2. Kata aku udah jangan, lebih baik di rumah aja ya, gak ngapa-ngapain, tidur aja, teman pro 2, daripada kamu FOMO sesuatu yang merugikan kamu sendiri ataupun banyak orang.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat apabila sudah memasuki musim penghujan, apalagi saat naiknya permukaan air laut. Untuk itu, tidak ada salahnya kita mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. 1. Letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. 2. Amankan saluran listrik dan barang elektronika. 3. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. 4. Tanggap informasi lingkungan sekitar. 5. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerja sama untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nah, Tomo Pro 2 kalau ngomongin pergaulan ya pasti nggak jauh-jauh dari namanya penyalahgunaan narkoba. Dan itu bahaya banget loh Tomo Pro 2. Ada yang bermula dari penasaran, ada yang karena ingin diterima dari dalam kelompok ya, karena ikut-ikutan teman gitu Tomo Pro 2. Pengen diterima dalam circle-nya. Ada yang karena nggak pengen dianggap berbeda gitu. Bahkan ada yang hanya karena kalimat sederhana kayak cobain dong sekali aja. Nah, itu jebakan Tomo Pro 2. Dan menurut data dari Badan Narkotika Nasional, faktor lingkungan sosial dan juga pengaruh teman sebaya ini menjadi salah satu faktor yang sering muncul dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada usia muda. Artinya, keputusan seorang ini enggak selalu lahir dari dirinya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi sosial di sekitarnya, termasuk ya circle-circle-nya kamu itu Tomo Pro 2. Harus di screening ya dari awal kamu masuk circle itu, apakah membawa dampak positif atau negatif nih Tomo Pro 2. Dan tentunya yang perlu dipahami, narkoba itu bukan hanya persoalan hukum aja, ini juga persoalan kesehatan, masa depan dan juga kualitas hidup. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, penyalahgunaan narkotika ini dapat berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, lalu hubungan sosial juga, prestasi akademik Tomo Pro 2, hingga produktivitas seseorang dalam jangka panjangnya. Karena itu, salah satu bentuk keberanian terbesar bagi anak muda hari ini bukan hanya berani mencoba sesuatu yang baru, tapi juga berani menolak sesuatu yang jelas-jelas beresiko. Dan seringkali keputusan penting itu diambil dalam hitungan detik Tomo Pro 2. Karena ya kalau kamu biasanya ya di circle itu, kalau kamu tidak mau melakukan hal yang sama dengan teman-teman di circle itu, biasanya langsung di-kick Tomo Pro 2. Yaudah pergi sana gitu kan, langsung diusir Tomo Pro 2. Nah, kamu harus pinter-pinter. Kalau memang itu tadi ya, dengan dampak yang negatif Tomo Pro 2, langsung aja gak apa-apa kamu dikeluarin dari circle kamu. Daripada kamu rusak masa depan kamu, kesehatan kamu, mental kamu Tomo Pro 2. Tuh. Nah, kalau menurut anak muda sendiri nih, tekanan pergaulan apa yang paling berat mereka rasakan saat ini Tomo Pro 2? Sudah ada yang bergabung nih, ada Kak Lintang Tomo Pro 2 yang ada di WhatsApp-nya Pro 2. Ini langsung aja kayaknya Tomo Pro 2 kita dengerin langsung tanggapan Kak Lintang tentang topik kita hari ini.
1: Halo guys, namaku Lintang. Menurut aku, salah satu tekanan pergaulan terbesar buat Gen Z yaitu rasa takut ketinggalan atau gak diterima di lingkungan. Kadang ada perasaan harus ikut tren, mengikuti gaya hidup teman, atau melakukan sesuatu hanya supaya dianggap keren dan bisa diterima dalam kelompok. Padahal gak semua hal yang sedang ramai atau dianggap gaul itu selalu membawa pengaruh yang baik. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu bukan karena mau, tapi karena gak enak, menolak, atau takut dikucilkan. Dan menurut aku, tekanan seperti ini sering datang secara halus dan tanpa disadari. Makanya penting banget buat punya prinsip dan berani bilang enggak kalau memang merasa sesuatu itu tidak baik untuk diri sendiri. Karena diterima oleh lingkungan itu menyenangkan, tapi menjaga diri dan masa depan tetap jauh lebih penting. Pada akhirnya, teman yang baik bukan yang memaksa kita mengikutinya, melainkan yang tetap menghargai keputusan kita untuk memilih jalan yang lebih positif.
0: Setuju banget sama Kak Lintang ya Tomo Pro 2. Nah, karena tekanan anak muda sekarang tuh gak selalu datang dalam bentuk ajakan langsung. Kadang tekanan muncul dari ekspektasi sosial yang terus-menerus kita lihat setiap harinya. Dan menurut laporan dari World Health Organization, kemampuan membangun ketahanan mental dan juga keterampilan sosial ini menjadi faktor penting dalam membantu generasi muda menghadapi tekanan lingkungan. Yang artinya, semakin seseorang mengenal dirinya sendiri dan juga memiliki prinsip yang kuat nih Tomo Pro 2, semakin kecil kemungkinannya mengambil keputusan ini hanya karena tekanan dari luar aja. Karena pada akhirnya menjadi diri sendiri ini memang tidak selalu mudah. Tapi mengikuti sesuatu yang kita tahu salah juga nggak akan membuat hidup ini menjadi lebih baik juga Tomo Pro 2. Jadi ya, pinter-pinternya kamu untuk menyaring pergaulan kamu Tomo Pro 2. Kalau circle-nya lagi-lagi kalau nggak ngasih dampak positif, lebih baik tinggalin. Nggak apa-apa dikeluarin Tomo Pro 2, nggak apa-apa dikucilin sama teman-temanmu kebanyakan. Yang penting kamu terjaga secara kesehatan mental dan juga fisik dan juga masa depan kamu. Nah, itu Tomo Pro 2. Pembahasan kita hari ini yang seru sekali tentunya, semoga menambah wawasan kamu juga dan aware Tomo Pro 2 terhadap circle-circle kamu dan juga pergaulan kamu dengan teman-teman kamu dan juga lingkungan kamu juga. Nah, sayang banget Om Pro 2, kita harus berakhir nih Sepada Insight-nya. Ketemu lagi besok ya. Sepada tuh selalu ada pokoknya. Yang interval pertama Sepada Sikat, lalu Sepada Besti, yang terakhir Sepada Insight, setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan saat lagi kamu bakal ditemenin sama Aisyah Amalia di Pro 2 Hitlist nomor Pro 2, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. Silahkan serbu aja Aisyah nomor Pro 2. Pasti bakal diputerin dan juga dibacain pesan-pesan kamu. Jadi ijazah signing out dulu di Sepada kali ini. Ketemu lagi besok ya. Aku besok nemenin kamu di siang nomor Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
4: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi barengan aku Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate nih teman Pro 2. Dan di informasi pertama ada KBRI Yaounde gelar upacara dan diskusi peringatan hari lahir Pancasila. Dan di informasi kedua, turis serbu Indonesia, Komisi 7 DPR minta stabilitas ekonomi tetap dijaga. Dan di informasi ketiga, angka kecelakaan di Bondowoso, acuan dasar evaluasi keselamatan pengguna jalan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Jauh dari tanah air tidak melunturkan semangat nasionalisme para diaspora Indonesia di Afrika. Mengambil momentum bersejarah, Kedutaan Besar RI atau KBRI Yaounde, Kamerun menggelar rangkaian upacara dan diskusi kebangsaan guna memperingati hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Duta Besar RI untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi persatuan bangsa sekaligus landasan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Kegiatan yang diikuti puluhan warga negara Indonesia ini menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan dan mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa dimanapun berada.

Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata nasional karena membuat biaya berwisata di Indonesia lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan kunjungan turis asing dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha pariwisata, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Meski demikian, Husnunia mengingatkan pemerintah tetap harus menjaga stabilitas nilai rupiah karena pelemahan mata uang juga berpotensi meningkatkan biaya operasional usaha dan menimbulkan tantangan bagi perekonomian nasional.

Angka kecelakaan lalu lintas di Bondowoso masih menjadi perhatian serius setelah tercatat 2.294 kejadian sepanjang 2021 hingga 2025 dengan kerugian material mencapai 1,48 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Bondowoso, Sigit Purnomo, mengatakan data tersebut menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan keselamatan jalan melalui rekayasa lalu lintas, pemasangan rambu, dan juga peningkatan fasilitas keselamatan. Selama 5 tahun terakhir, kecelakaan di Bondowoso mengakibatkan 467 korban meninggal dunia, sehingga pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sarana keselamatan sekaligus mengajukan bantuan teknis kepada pemerintah pusat guna menekan angka kecelakaan. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku hadirkan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan see you di info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, kembali lagi ya di Pro 2 Hit List barengan Aisyah di jam 10 pagi. Dan Aisyah bakal nemenin kamu 2 jam ke depan sampai jam 12 siang nanti di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Hari ini Pro 2 Hit List-nya edisi hari Kamis ya, teman Pro 2. Kita lagi di hari Kamis, tepatnya tanggal 4 Juni 2026. Gimana hari Kamis kamu, teman Pro 2? Masih semangat atau udah agak lemes nih teman Pro 2? Udah tengah-tengah minggu, tapi ini masih awal bulan teman Pro 2, jadi harusnya kamu masih semangat ya. Walaupun biasanya hari-hari Kamis kayak gini tuh banyak yang udah mulai menghitung mau weekend ya. Ada yang udah gak sabar nunggu weekend, ada juga yang masih bergelut dengan deadline-deadline-nya nih, ataupun aktivitas-aktivitas yang belum selesai ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, hari Kamis tuh emang cukup unik ya. Dia gak di awal, gak semangat kayak di awal minggu, tapi juga belum bener-bener masuk weekend gitu loh teman Pro 2. Jadi bisa dibilang tuh emang hari Kamis tuh waktu yang pas ya buat kamu tetap produktif, tapi tetap ngasih istirahat gitu, ngasih jeda buat diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Dan salah satu cara paling seru buat ngasih semangat ke diri kamu tuh dengan nikmatin musik-musik yang enak banget tentunya teman Pro 2. Karena di Pro 2 Hitlist siang ini aku udah nyiapin lagu-lagu yang enak banget buat nemenin hari Kamis kamu siang-siang ini teman Pro 2. Lagu-lagunya yang viral-viral ataupun mungkin lagu kesukaan kamu ada di sini teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau dengerin lagu kesukaan kamu, kamu bisa banget ya request barengan Pro 2 Jember di line WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember, dan aku bakal muterin lagu kesukaan kamu dan kita bakal dengerin bareng-bareng di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Masih barengan Aisyah Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang saatnya aku bacain requestan dari Teman Pro 2 yang udah request di line WhatsApp kita nih. Karena udah banyak banget yang request, aku mau bacain yang pertama. Yang pertama ada dari Lestari. Selamat bertugas Kak Penyiar, semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah, amin. Bahagiaku hari ini adalah chat dari kamu Lestari. Mau izin request lagu Garam dan Madu untuk menemani suasana di santai siang yang ini, terima kasih. Thank you banget buat Lestari yang udah request Garam dan Madu atau Sakit Dadaku by Tenchi, Jemshi dan juga Naikila. Aku Putri Nabi sini. Kita hidup dulu siang ini Teman Pro 2. Dan thank you Lestari udah request. Sekarang selain Lestari ada juga dari siapa nih namanya Teman Pro 2? Dari no name ya, gak apa-apa, tidak ada namanya. Halo Min, izin request ya lagu dari Sabrina Leonor, haha, ditunggu diputar, makasih. Abis ini aku puterin, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune, Sabrina Leonor, haha. Dan satu lagi aku mau puterin dari The NGS. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ada quotes-nya Teman Pro 2. Quotes hari ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Benar banget. Kita harus, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, Remuk by Angie Carvalho. Abis ini juga aku puterin. Dan buat Teman Pro 2 yang belum request, masih panjang banget waktunya sampai jam 12 nanti. Jadi aku tungguin, jangan lupa request di Pro 2 Hitlist.

Taukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.

0: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
2: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
2: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Masih lanjut bacain requestan dari Tama Pro 2 di line WhatsApp kita ya. Karena hari ini banyak banget yang request nih Tama Pro 2. Jadi aku mau langsung aja nih bacain dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Suka nih aku kalau kayak gini, didoain yang baik-baik ya Tama Pro 2. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh banget dong, udah didoain masa gak boleh request sama Pro 2. Dan Lara ini request lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License ya. Driver License by Olivia Rodrigo buat kamu aku puterin, kalau bisa sih aku puterin 10 kali ya, karena kamu udah doain yang baik-baik nih sama Pro 2. Jadi aku pengen memberi yang lebih gitu, tapi gak bisa, aku bisa puterin cuma sekali aja. Besok aku puterin lagi ya. Dan thank you banget Lara udah request dan juga udah mendoakan ya. Dan selain Lara aku mau moving on, ada dari Halo Santai Siang, ini Mas Theo dari Magelang. Selamat siang Mas Theo, tapi ini masih Pro 2 Hitlist nih Mas Theo. Mau request lagu Melawan Restu ya dari Mahalini. Terima kasih, boleh banget. Melawan Restu by Mahalini. Abis ini aku puterin buat Mas Theo di Magelang, dari Magelang. Jauh-jauh dari Magelang nih Tom Pro 2, tentunya aku puterin apa sih yang gak buat kamu Mas Theo. Thank you banget buat Mas Theo udah request ya. Dan selain Lara dan juga Mas Theo, ada dari Amalia Tom Pro 2. Selamat pagi Min, izin request Takkan Terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parolian. Terima kasih. Thank you juga Amalia udah request Takkan Terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Abis ini aku puterin juga. Dan buat Tama Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin ya sampai jam 12 siang nanti.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pohonnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

kabar baru dari dunia musik internasional tahun pro-2, penyanyi pop asal Amerika Serikat, yaitu Ariana Grande, resmi merilis musik video terbaru untuk lagu Hey That I Made You Love Me pada 1 Juni 2026 waktu Amerika Serikat kemarin ya, tahun pro-2. Lagu ini tuh menjadi single utama dari album ke-8 Ariana yang berjudul Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026. Menariknya, Ariana menyebut Hey That I Made You Love Me ini sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis sepanjang karir bermusiknya nih, tahun pro-2. Untuk lagunya sendiri sebenarnya udah dirilis duluan ya, pada 29 Mei 2026. Dan tentunya langsung menarik perhatian para penggemar atau Ariana Tours. Ariana kembali bekerja sama dengan dua kolaborator lamanya, yaitu Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin, yang selama ini dikenal ikut melahirkan banyak dari hit-hit besarnya di si Ariana Grande ini ya, tahun pro-2. Dan yang membuat perilisan kali ini semakin menarik adalah konsep musik videonya. Video yang disutradarai oleh Christian Breslauer tersebut menghadirkan aktor Justin Long sebagai tokoh utamanya. Dan dalam cerita video klipnya, Justin Long tuh digambarkan sebagai seseorang yang berusaha melupakan mantan kekasihnya nih. Namun sosok Ariana justru terus muncul dan menghantui pikirannya di berbagai situasi. Dan hasilnya penonton tuh disuguhkan visual yang memadukan drama psikologis, fantasi, hingga ada horor-horor ringannya nih, tahun pro-2. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng ya lagu terbarunya dari Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya

sih ini, Cak? Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

tadi udah dari line WhatsApp kita terus ya, Tom Pro 2. Sekarang saatnya aku bacain requestan dari Tom Pro 2 di Instagram kita di @pro2jember. Aku udah bikin

sekian story-nya ya, dan teman Pro 2 tinggal reply aja. Dan sekarang aku mau bacain requestan dari Ainun Fauzia underscore. Dengarlah cinta Roni Parulian. Boleh banget Roni Parulian, dengarlah cinta ya. Dan ada juga dari 12i5m4. Mau lagu Samuel Cipta Jagat Rasa. Terima kasih. Boleh banget Samuel Cipta Jagat Rasa, juga aku puterin abis ini. Dan ada dari Vanessens FM. Halo Kak, request takkan terulang Vanessa Z, Roni Parulian. Terima kasih. Udah diputerin ya lagu takkan terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Kita cari yang lain dulu nih, yang belum diputerin aja ya. Ada juga dari TNG Super nih, boleh request Rembuk NG Carvalho. Itu juga udah diputerin nih tadi. Jadi kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Dan selain itu, oh ada juga dari Davina Amorita underscore. Requestannya sama kayak Ainun. Dengarlah Cinta by Roni Parulian. Thank you juga udah request ya. Dan dari mana lagi nih? Ada yang belum diputerin mana nih teman Pro 2? Oh ada dari Tante Skor Mahar, request Cegil dari Nabila Takia. Boleh banget Cegil by Nabila Takia, Samuel Cipta Jagat Rasa, dan juga Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Hey Nin.
2: Iya, Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka

0: Bajunya artis ini bagus sekali. Coba cari di online shop.
1: Kurang satu level lagi nih, menang. Ya, ayo, ayo, ayo.
2: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika.
3: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Jika kehidupan ini diupamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajaroh, summa roha wa tarokaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu.

Masih barengan Aisyah di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2. Kita lanjut lagi ya seru-seruannya di siang ini, dengerin lagu-lagu kesukaan Tom Pro 2 yang udah request di line WhatsApp kita maupun di Instagram kita nih. Sekarang aku mau lanjut lagi ya bacain requestan dari Tom Pro 2 di Instagram kita. Yang pertama yang belum diputerin ya, aku mau bacain dari Chika Ismarani. Di ujung minggu Mesahira kak, boleh banget. Di ujung minggu by Mesahira. Dan gak cuma Chika aja, ada dari C_indah11, ada dari Ungren, bacanya susah nih teman Pro 2, Ungren Nuatian, ada dari mana lagi nih ya request Mesahira, para fansnya Mesahira, ada dari Aprianti Sahid nih. Banyak banget yang request Mesahira di ujung minggu, jadi aku puterin abis ini, jadi jangan kemana-mana. Dan selain itu ada juga yang request Liodra Pura-Pura, ini requestannya dari Zatya Finovic Tom Pro 2. Dan selain itu ada juga yang request Salma Salsabil Hacu, ini dari Flowly 67, ada dari mana lagi nih ya request Hacu by Salma Salsabil, ada dari Cie Amito. Nah itu dulu nih Tom Pro 2, requestan dari Tom Pro 2, Hacu by Salma Salsabil, Pura-Pura by Liodra, dan juga Mesahira di ujung minggu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Welcome Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu selama 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Dan saatnya Pro 2 Hitlist pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena Pro 2 Hitlist bakal datang lagi gak tuh? Bakal ada lagi besok di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini belum sempat request atau requestan kamu keskip gitu ya teman Pro 2, gak sengaja itu teman Pro 2, tenang, tapi karena besok masih ada di jam yang sama Pro 2 Hitlist setiap hari. Dan tentunya kalau kamu rajin request lagu kesukaan kamu, nanti bisa berkesempatan masuk ke top 20 chart kita di hari Sabtu teman Pro 2, baik lagu mancanegara maupun lagu lokal ya, lagu Indonesia itu akan bisa masuk ke top chart kita. Jadi kamu harus sering-sering request lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request hari ini. Dan Pro 2 Hitlist harus pamit dulu, tapi tenang aja karena Aisyah masih bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 nanti di Santai Siang, tentunya di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah seru-seruan ya, dengerin lagu-lagu yang hits-hits banget dan juga lagu-lagu kesukaan kamu. Sekarang saatnya kita santai dulu di siang ini, karena kita udah masuk ke santai siang, dimana aku bakal ngasih kamu informasi-informasi mulai dari kuliner, olahraga, sampai entertainment nanti, teman Pro 2. Dan tentunya di interval pertama di jam 12 sampai jam 1 siang nanti, kita udah masuk ke Muda Kreatif, yang mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar UMKM, kuliner ya teman Pro 2. Mungkin bisa jadi inspirasi kamu juga buat makan siang-siang ini. Jadi tentu aja aku bakal mengulik kuliner-kuliner yang mungkin udah kamu tahu tapi kamu belum tahu sejarahnya nih, yaitu kuliner yang dari mana kulinernya, dari Bali, teman Pro 2. Udah aku spill ya. Sebentar lagi aku bakal ngebahas soal yang namanya ayam betutu nih, teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, bareng Aisyah dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini.
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kalau ngomongin Bali, vibes-nya tuh langsung kayak pariwisata ya, liburan, pantai, budayanya. Tapi Tom Pro 2, ngomongin Bali, kulinernya tuh juga nggak kalah loh Tom Pro 2. Ada satu hidangan yang hampir selalu masuk daftar wajib coba ya, yaitu ayam betutu. Kita juga udah nggak asing ya sama yang namanya ayam betutu Tom Pro 2. Hidangan ini bukan cuma terkenal karena rasanya yang lezat, tapi juga punya cerita budaya yang panjang dan juga tentunya menarik ya dibalik dari ayam betutu ini. Kuliner Bali itu memang dikenal dengan penggunaan rempah-rempah yang kaya dan juga cita rasa yang kuat ya Tom Pro 2. Dan menariknya bagi masyarakat Bali, makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut aja, tetapi juga menjadi bagian penting dari tradisi, kebersamaan dan juga berbagai upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi Tom Pro 2. Salah satu contohnya ya ayam betutu ini. Menurut penelitian yang dimuat dalam jurnal Patanjala, jurnal penelitian sejarah dan juga budaya, karya Ima Depurna dan juga Kadek Dwikayana, ayam betutu itu merupakan salah satu kuliner khas Bali yang diolah menggunakan bumbu genep, yaitu racikan rempah lengkap yang menjadi ciri khas makanan Bali. Nama betutu sendiri ternyata punya makna yang menarik teman Pro 2. Kata be berarti daging atau ikan, sedangkan tunu berarti dibakar atau dipanggang. Jadi begitu betutu secara sederhana menggambarkan teknik memasak yang dilakukan secara perlahan agar bumbu benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Gitu Tom Pro 2. Dan yang membuat ayam betutu makin istimewa adalah penggunaan bumbu genep ya. Racikan ini tuh terdiri dari berbagai rempah dan juga bumbu dapur yang diolah menjadi satu kesatuan rasa yang kaya. Setelah dibumbui, ayam itu kemudian dimasak dalam waktu yang cukup lama ya, hingga teksturnya menjadi empuk dan aromanya semakin menggoda tentunya. Gak heran kalau saat disajikan, ayam betutu tuh punya cita rasa yang begitu kompleks ya. Ada gurih, pedas, harum rempah, dan juga dagingnya yang lembut itu berpadu dalam setiap suapan kamu. Menariknya lagi, pada masa lalu ayam betutu tuh lebih sering disajikan dalam berbagai upacara adat dan kegiatan keagamaan masyarakat Bali nih tahun Pro 2. Namun seiring waktu ya, hidangan ini mulai dikenal luas dan kini bisa dinikmati oleh siapa saja dan juga kapan saja. Bahkan ayam betutu ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan pengakuan ini menunjukkan bahwa ayam betutu bukan sekedar makanan aja ya, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang memiliki nilai sejarah dan juga tradisi yang kuat Tahun Pro 2. Jadi siapa di sini yang kesukaannya makan ayam betutu nih Tahun Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Buat kamu yang sering berpergian, kamu pasti sudah familiar dengan istilah hotel kapsul. Hotel kapsul merupakan hotel di mana pengunjung bisa beristirahat di dalam ruangan yang bentuknya kotak dengan panjang seukuran tubuh manusia. Tapi di dalamnya sudah tersedia ranjang, bantal, dan juga selimut. Pada mula diciptakannya, hotel kapsul tidak diperuntukkan untuk para wisatawan. Inovasi hotel ini pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1972 dengan nama Nagakin Capsule Tower yang terdiri dari 14 lantai dan 140 kamar kapsul sebagai tempat istirahat bagi para pekerja-pekerja Jepang yang seringkali harus lembur dan memerlukan tempat bermalam yang murah. Kamu sudah pernah menginap di hotel kapsul belum?
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kabar seru buat pecinta kuliner di Jember, khususnya yang suka sate kambing ya, Tom Pro 2. Sekarang tuh sate kambing Bang Ali Bangil resmi membuka cabang barunya di Jember dan siap memanjakan lidah para pecinta kuliner dengan sajian khas yang terkenal empuk, kaya bumbu, dan tentunya ramah di kantong ini nih, Tom Pro 2. Berlokasi di sate kambing Bang Ali Jember. Bentar, Tom Pro 2. Sate kambing Bang Ali Bangil cabang Jember. Tempat makan ini hadir sebagai destinasi kuliner yang cocok ya buat makan bersama keluarga, teman, ataupun rekan kerja kamu. Menurut owner cabang Jember, Ibu Mila, dipilih karena memiliki potensi yang besar ya, dan masyarakat yang dikenal tuh suka mencoba kuliner baru. Dan dengan optimisme tersebut, sate kambing Bang Ali Bangil ini hadir membawa cita rasa khas yang selama ini sudah dikenal oleh banyak pelanggan. Dan menu andalannya tentu aja sate kambing ya, Tom Pro 2, dengan tekstur daging yang empuk dan juga bumbu yang meresap hingga ke dalam. Aroma khas kambingnya juga dibuat lebih nyaman ya, sehingga cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Tapi bukan cuma sate kambing aja, di sini juga tersedia berbagai pilihan menu lain seperti sate ayam, gulai kambing, kaldu kikil, lontong kaldu kikil, nasi lalapan ayam, hingga pelasan cakalang yang siap nemenin waktu makan kamu nih, Tom Pro 2. Dan satu menu yang ternyata jadi favorit banyak pelanggan yaitu kaldu kikil nih. Menu berkuah ini punya cita rasa yang gurih dan khas dengan tambahan kacang hijau yang cukup unik ya. Perpaduan tersebut membuat rasanya berbeda dari kaldu pada umumnya, dan tentunya jadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung ya. Dan buat yang ingin makan hemat, tersedia juga berbagai pilihan paket dengan harga mulai dari sekitar 20 ribuan aja, Tom Pro 2. Jadi tetap bisa menikmati hidangan lengkap tanpa perlu menguras dompet kamu. Dan yang menarik lagi, setiap hari Jumat tersedia menu spesial berupa nasi mandi. Nasi mandi ini hidangan khas Timur Tengah ya, disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang jadi salah satu menu yang paling banyak dicari sama pelanggan nih, Tom Pro 2. Jadi gimana nih, kira-kira kamu kapan bakal mengunjungi sate kambing Bang Ali Bangil cabang Jember ini nih, Tom Pro 2?

0: sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Tas gonta-ganti terus.
2: Wow.
1: Emang nggak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh, Sen. Hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Wow. Ah, yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari tadi udah ngomongin soal makanan, kuliner, UMKM ya teman Pro 2. Sekarang saatnya kita moving on ke Pro 2 Sport Zone, karena aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia olahraga tentunya teman Pro 2. Dan gak cuma dunia olahraga Indonesia aja ya, dunia olahraga internasional juga bakal aku kasih informasinya ke kamu teman Pro 2. Olahraga dari sepak bola, basket, pencak silat, wushu, panjat tebing, semuanya ada nih infonya di Sportzone Teman Pro 2. Jadi kalau kamu pecinta olahraga atau pengen tahu informasi apa sih, informasi terbaru apa sih yang sedang terjadi di dunia olahraga Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya masih barengan Aisyah di Pro 2 Sportzone, tentunya di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ja, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Informasi pertama datang dari dunia olahraga. Olahraga apa nih tahun Pro 2? Olahraga bulu tangkis ya tahun Pro 2. Karena perjuangan ganda campuran Indonesia di ajang Indonesia Open 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Pasangan Adnan Maulana dan juga Indah Cahyasari Jamil belum berhasil melangkah lebih jauh setelah menghadapi lawan tangguh yang juga merupakan pasangan nomor 1 dunia asal Tiongkok. Bertanding di Istora Senayan Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026, Adnan dan juga Indah harus mengakui keunggulan pasangan Feng Yanze dan Huang Dongping dalam pertandingan dengan sengit 3 game setelah bertarung setelah 61 menit. Wakil Indonesia tersebut kalah dengan skor 14-21, 21-17 dan juga 18-21 tahun Pro 2. Meski harus menelan kekalahan ya, Adnan dan juga Indah sebenarnya sempat memberikan perlawanan luar biasa. Setelah kehilangan game pertama, mereka mampu bangkit di game kedua dan memaksa pertandingan berlanjut hingga rubber game. Pada game penentuan, kedua pasangan tampil saling kejar poin. Bahkan Adnan dan juga Indah sempat menemukan ritme permainan terbaik mereka dan memberikan tekanan kepada pasangan unggulan tersebut. Sayangnya ya tahun Pro 2 saat memasuki poin-poin krusial, pasangan Indonesia belum mampu menjaga konsistensi permainan hingga akhir laga di tahun Pro 2. Dan usai pertandingan, Indah mengaku masih belum puas nih dengan hasil yang diraih. Menurutnya, mereka tuh sebenarnya memiliki peluang buat membawa pertandingan tuh ke arah yang lebih baik apabila mampu bermain lebih tenang ketika memasuki poin-poin penentu. Dan Adnan juga menilai kontrol permainan itu menjadi salah satu faktor yang membuat mereka gagal mengamankan kemenangan. Ketika pertandingan memasuki fase-fase yang penting, beberapa kesalahan kecil tuh ternyata memberikan dampak yang cukup besar nih tahun Pro 2. Dan Indah juga menambahkan nih bahwa evaluasi terbesar yang harus dilakukan adalah mengurangi kesalahan sendiri, terutama bola-bola yang seharusnya masih bisa diamankan. Dan menurutnya di level turnamen Super 1000 seperti Indonesia Open, detail kecil seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan juga kekalahan. Walaupun langkah mereka harus terhenti di babak kedua, perjuangan Adnan dan juga Indah tetap patut diapresiasi ya tahun Pro 2 menghadapi pasangan peringkat 1 dunia dan mampu memaksa pertandingan hingga 3 game tentu menjadi bukti nih bahwa mereka tuh memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Dan semoga hasil ini bisa menjadi bahan evaluasi juga ya untuk tampil lebih baik di turnamen-turnamen berikutnya. Dan tentunya terus mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2FM.
4: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kalau tadi dari Indonesia Open 2026 tahun Pro 2, sekarang dari ajang French Open 2026, yaitu turnamen tenis bergengsi yang berlangsung di Roland Garros Paris, kembali menghadirkan kejutan besar lewat penampilan luar biasa petenis asal Polandia, yaitu Maja Chwalinska tahun Pro 2. Nama Maja Chwalinska mungkin belum terlalu sering terdengar ya dibanding para petenis papan atas dunia. Namun musim ini ia tuh berhasil mencuri perhatian dunia tenis setelah memastikan diri melaju ke babak semifinal French Open 2026 nih. Tiket menuju empat besar berhasil diraih Chwalinska usai mengalahkan petenis Rusia Anna Kalinskaya di babak perempat final ya tahun Pro 2 dan bertanding di lapangan Philippe Catrier. Pada 3 Juni 2026, Chwalinska menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan juga 6-3. Pertandingan tersebut tidak berjalan mudah ya tentunya. Di set pertama, Chwalinska sebenarnya sempat unggul jauh 5-1, namun Kalinskaya mampu bangkit dan juga menyamakan kedudukan menjadi 5-5 tahun Pro 2. Yang tentunya membuat pertandingan tuh semakin mendegangkan ya, dari 5-1 menjadi 5-5 nih. Dan meski mendapat tekanan ya, Chwalinska tuh menunjukkan mental yang luar biasa. Ia tetap tenang dan berhasil mengamankan set pertama melalui tie break yang berlangsung sengit. Memasuki set kedua, permainan Chwalinska semakin solid nih tahun Pro 2. Ia tuh mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan dua kali mematahkan servis lawan untuk memastikan kemenangannya sekaligus mengamankan tiket semifinal Grand Slam pertamanya sepanjang karir. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun tersebut mengaku harus berjuang menghadapi kondisi cuaca yang cukup sulit ya. Angin yang bertiup kencang sepanjang pertandingan membuat para pemain tuh harus lebih fokus dalam setiap pukulannya tahun Pro 2. Namun di situ ya, kecekuatan Chwalinska ini terlihat tahun Pro 2. Saat lawannya bermain lebih agresif, dia tuh tetap mampu menjaga ketenangan dan menjalankan strateginya dengan baik hingga akhir pertandingan. Prestasi ini semakin terasa spesial karena Chwalinska tuh datang ke French Open sebagai petenis peringkat 114 dunia. Bahkan ia tuh menjadi petenis kualifikasi kedua yang mampu mencapai semifinal Roland Garros di era terbuka setelah sebelumnya dicatatkan oleh Nadia Podoroska pada tahun 2020. Dan gak cuma itu ya, tahun Pro 2, pencapaian ini juga membuat Chwalinska menjadi semifinalis putri dengan peringkat terendah kedua dalam sejarah Roland Garros era modern. Sebuah pencapaian yang tentu sangat membanggakan bagi Chwalinska sendiri dan juga dunia tenis Polandia nih tahun Pro 2. Dan berkat performanya yang keren banget di Paris ini, Chwalinska tuh juga dipastikan akan menembus 50 besar dunia untuk pertama kalinya dalam karirnya pada pekan depan. Tentunya sebuah lonjakan peringkat yang menunjukkan hasil kerja keras dan juga konsistensinya selama ini ya tahun Pro 2. Jadi gimana nih, kita tunggu aja ya apakah Chwalinska akan melanjutkan kisah sensasionalnya hingga ke final nanti. Kita tunggu aja tahun Pro 2 di Roland Garros tentunya.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Wah, kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
5: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
4: Ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ini dari dunia bulu tangkis udah, dari tenis juga udah tahun pro 2. Sekarang saatnya dari dunia basket. New York Knicks sukses mencuri kemenangan penting pada game pertama NBA Finals 2026 setelah mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 105-95 di kandang lawan di tahun pro 2. Dan hasil ini membuat Knicks unggul sementara 1-0 dalam seri final. Sorotan utama datang dari Jalen Brunson yang tampil luar biasa meski sempat mengalami benturan di lutut dan masalah pada pergelangan kaki. Pemain andalan Knicks itu tetap bertahan hingga akhir pertandingan dan menutup laga dengan torehan 30 poin. Dan menariknya nih teman pro 2, Brunson tuh sempat kesulitan ya menemukan ritme permainan pada 3 quarter awal. Namun di quarter keempat ia tuh bangkit nih dengan mencetak 13 poin dan menjadi kunci kemenangan dari Knicks teman pro 2. Karl Anthony Towns juga turut berkontribusi dengan 17 poin untuk membantu kebangkitan tim saat sempat tertinggal hingga 14 poin nih. Sementara itu Victor Wembanyama menjadi pencetak angka terbanyak Spurs dengan 26 poin. Namun performanya belum maksimal ya setelah beberapa kali kehilangan bola di momen penting pertandingan. Dan kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Knicks yang kini hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk meraih gelar juara NBA musim ini nih tahun Pro 2. Game kedua tuh akan berlangsung di kandang Spurs pada 6 Juni 2026 alias lusa ya tahun Pro 2. Dan tentunya menarik banget buat ditunggu nih. Apakah Knicks bisa memperlebar keunggulan atau bahkan Spurs nih mampu membalas di depan pendukung sendiri teman pro 2? Kita tunggu aja ya.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Dek, ayo makan dulu nak.
2: Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
1: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau tadi kita udah bahas dari dunia olahraga nih Tom Pro 2, sekarang saatnya kita bahas yang seru-seru dulu, yang santai-santai dulu, yaitu di dunia entertainment, karena kita udah masuk ke Pro 2 Showbiz, dimana aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia entertainment, mulai dari musik, film, series, aktor atau aktris favorit kamu mungkin Tom Pro 2, dan tentunya dari jam 14 alias jam 2 sampai jam 3 sore nanti, 1 jam ke depan ya Tom Pro 2. Dan aku udah nyiapin informasi-informasi yang seru banget, mulai dari dunia K-pop ataupun dunia musik internasional ataupun film dalam negeri ataupun luar negeri mungkin Tom Pro 2, buat nemenin santai-santai sore kamu sambil menunggu waktu pulang ataupun lagi ngejar deadline biar bisa pulang tenggo Tom Pro 2. Ya udah deh, pokoknya kamu stay tune terus sama Aisyah ya di Pro 2 Jember, di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, jam 2 sampai jam 3 sore nanti.

0: Jadi, ya, semangat. Oh, jangan lupa, aku masih belajar bahasa Indonesia. Jadi sekarang aku enggak terlalu bagus.
1: Jangan kaget kalau kamu ketemu bule yang fasih berbicara bahasa Indonesia. Faktanya, beberapa negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran bahkan program studi loh. Seperti di Australia ada sebuah program studi Bachelor of Arts di University of Southern Queensland yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Ada juga Jepang yang membuka program studi bahasa Indonesia di Tokyo University of Foreign Studies. Gak ketinggalan, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina pada bagian Institut Filologi yang membuka program studi Bahasa Indonesia sejak tahun 2012-2013. Serta Suriname, populasi orang Indonesia yang mencapai sekitar 14% yang menjadikan Bahasa Indonesia cukup populer di negeri yang juga bekas jajahan Belanda ini. Dan masih banyak lagi loh, negara yang mempelajari Bahasa Indonesia seperti Korea Selatan, Kepulauan Hawaii, Vietnam, dan Hongaria.

0: Eh bro bro bro, sini deh. Eh biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih? Apa ini?

ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan, nyawa taruhannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar seru datang dari boy group Korea Selatan Treasure tahun Pro 2 yang baru aja resmi comeback dengan merilis lagu terbaru berjudul If I sebagai title track mini album keempat mereka New Wave tahun Pro 2 pada 1 Juni 2026 kemarin. Dan menariknya album New Wave menjadi proyek pertama Treasure yang sepenuhnya mengusung genre hip-hop sejak debut. Dan If I, album ini juga berisi lagu, selain If I ya tahun Pro 2, album ini juga berisi lagu-lagu seperti Zoom Zoom, Nalina, dan juga Danger. Lagu If I sendiri mengangkat tema tentang kepercayaan diri, ambisi, dan juga keberanian untuk membuktikan kemampuan tanpa terpengaruh keraguan maupun penilaian orang lain. Nuansa hip-hop yang kuat dipadukan dengan rap energik membuat lagu ini menghadirkan sisi Treasure yang lebih berani dan juga lebih matang nih tentunya tahun Pro 2. Dan sementara itu, album New Wolf sendiri membawa pesan tentang semangat anak muda untuk terus berkembang dan juga keluar dari zona nyaman dan menciptakan gelombang baru dalam perjalanan mereka tahun Pro 2 New Wolf ya. Yang membuat comeback ini semakin spesial, beberapa member seperti Choi Hyun-suk, Yoshi, Haruto, dan juga Junkyu turut terlibat dalam proses penulisan lirik nih hingga produksi musik album mereka. Dan gak butuh waktu lama, New Wolf langsung mencetak prestasi dengan penjualan lebih dari 592.000 kopi pada hari pertama perilisan tahun Pro 2. Dan itu keren banget ya, 592 kopi album dalam hari pertama perilisan sekaligus menjadi rekor penjualan hari pertama tertinggi sepanjang karir Treasure nih tahun Pro 2. Dan setelah comeback ini, Treasure juga dijadwalkan menggelar konser penggemar bertajuk Treasure The Stage 2026 New Wave Live in Seoul sebelum melanjutkan tur ke berbagai kota di Korea Selatan dan juga di Jepang nih tahun Pro 2. Jadi buat fansnya Treasure atau Teume nih kayaknya lagi dimanjain banget ya habis comeback mereka juga tur nih tahun Pro 2. Siapa tahu kamu juga ada rezeki nih buat nonton langsung di Seoul ataupun di Jepang ya tahun Pro 2. Tapi kalau belum ya kita doain aja, siapa tahu suatu hari nanti bisa nonton Treasure langsung ya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dom Pro 2, kamu pasti gak asing dengan trio New Pusat Dunia alias NPD yang lagunya Sempurnanya Aku. Nah itu Dom Pro 2. Dan sekarang mereka tuh membuat gebrakan baru ya. Ada rilisan baru yang juga unik dan tentunya penuh warna khas trio New Pusat Dunia, atau yang lebih dikenal dengan nama NPD ya. Grup yang beranggotakan Kak Kev, Niki Putra dan juga Mario Cesar ini baru aja merilis single terbaru berjudul I Love You But You Lebih Love Me pada 29 Mei 2026 kemarin, Dom Pro 2. Tentunya masih dengan vibes NPD ya, alias PD abis, dan lagu ini menjadi karya kedua NPD setelah sebelumnya memperkenalkan diri lewat lagu Sempurnanya Aku. Menariknya, kali ini mereka menghadirkan nuansa musik yang berbeda dengan perpaduan genre pop jazz dan juga big band pop yang terinspirasi dari musikal Broadway ini, Tom Pro 2. Dan secara cerita sendiri, lagu I Love You But You Lebih Love Me ini mengangkat kisah seseorang yang sangat percaya diri dengan pesona nih. Ia tuh sadar bahwa orang yang menyukainya ternyata memiliki perasaan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Waduh. Dan ide ini tuh ternyata berawal dari obrolan santai para personil NPD di studio ya. Dari sebuah kalimat sederhana yang terdengar lucu dan mudah diingat, lahirlah konsep lagu yang kemudian berkembang menjadi karya musik yang segar dan juga tentunya menghibur ya. Dalam proses produksinya sendiri, NPD juga menggandeng sejumlah nama terkenal di industri musik Indonesia. Ada Iqbal Ramadan yang mengisi gitar akustik, ada Rio Alif pada drum, serta dukungan dari Sonia Dara, Kimberly Angwen, dan juga Barsena Bestandi sebagai vokal director tahun Pro 2. Gak main-main ya timnya ini. Dan melalui lagu ini, NPD ingin menunjukkan bahwa kisah cinta tuh gak selalu harus dibalut suasana galau atau suasana yang terlalu serius nih tahun Pro 2. Justru mereka tuh ngasih tahu sebaliknya, perasaan jatuh cinta tuh bisa disampaikan dengan cara yang ringan, fun, dan penuh energi positif. Kayak yang lagi rame di sosial media tuh, Tom Pro 2. Jatuh cinta tuh harusnya fun ya. Jadi kalau Tom Pro 2 lagi nyari lagu yang fun, catchy, dan juga bikin senyum-senyum sendiri, I Love You But You Lebih Love Me ini bisa jadi masuk playlist kamu. Langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me, dan Tom Pro 2. Info ini juga menutup perjumpaan kita di Santai Siang edisi hari Kamis ini ya. Udah mau jam 3, Aisyah udah harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan tentunya kita bakal ketemu lagi di minggu depan, Tom Pro 2. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah nemenin Aisyah. Dan Aisyah harus pamit dulu, bye Tom Pro 2.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'ashi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini, terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpolong besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia. Cukup di Jember saja.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang AS umumkan tarif baru untuk 60 negara termasuk Indonesia. Informasi kedua tentang jaga konektivitas di daerah 3T. Kemkom Digi tambah kapasitas satelit. Informasi berikutnya tentang 3 tahun KA Pandalungan angkut ratusan ribu penumpang. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Amerika Serikat mengusulkan tarif impor baru sebesar 10 hingga 12,5% terhadap 60 negara mitra dagang yang dinilai belum cukup efektif mencegah masuknya barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa. Indonesia termasuk kelompok negara yang akan dikenai tarif 10% bersama Kanada, Uni Eropa, Inggris, Meksiko, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Sejumlah kelompok HAM termasuk Amnesty International menilai tarif dapat membantu mengurangi resiko kerja paksa, tetapi tidak dapat menggantikan penegakan hukum dan pengawasan rantai pasok yang efektif. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menekankan bahwa peralatan layanan telekomunikasi di bawah laut harus mendapatkan perawatan yang intensif. Hal ini disampaikan Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Ditjen Infradigi Indra Maulana. Ia menyatakan bahwa perawatan alat ini untuk menjaga layanan telekomunikasi dan internet yang stabil untuk masyarakat. Terlebih hal ini dilakukan untuk di daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan atau 3T. Kereta api Pandalungan genap berusia 3 tahun pada 1 Juni 2026 sejak pertama kali beroperasi pada 1 Juni 2023. Kereta api rute Jember-Jakarta tersebut telah melayani hampir 600 ribu pelanggan. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Cahyo Widiantoro mengatakan KA Pandalungan menjadi penghubung penting bagi masyarakat wilayah Tapal Kuda dengan kota besar di Pulau Jawa hingga Jakarta. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Apa sih Didi, ya Allah, mesti wong
1: iya. Lihat-lihatan doang kita sama Om Pro 2. Dan sama Om Pro 2 ini sudah jam 3 ya. Ini berarti aku di taulnya dan juga
0: Ewin ganteng.
1: Ewin ganteng kata ibunya yang bakal nemenin kita di sore hari ini.
0: Ya tentunya teman Pro 2 kita udah di sore ceria.
1: Yeay, sore ceria untuk interval cloud. Cerita lokal unik terupdate.
0: Nah itu cerita namanya aja udah cloud, cerita lokal unik. Berarti kita ngomongin yang lokal-lokal aja.
1: Betul, kita ngobrolin sesuatu yang lagi update di kota Jember dan sekitarnya teman Pro 2.
0: Coba kita spill dulu sedikit aja deh.
1: Apa emangnya?
0: Nah, ini masih masalahnya masih muter-muter ini handphonenya ini.
1: Nanti
0: oke,
1: teman
0: udah.
1: Pro 2 apa?
0: Jadi sore ini hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngomongin seputar hal kabar menarik dari Jember.
1: Pastinya.
0: Itu adalah Pemerintah Kabupaten Jember baru saja menerima kunjungan resmi delegasi kota Jinhua dari Provinsi Zhenjiang.
1: Oh, yang itu tahu-tahu itu juga sempat viral di TikTok.
0: Nanti nah, itu kita, maksudnya,
1: nanti kita bahas teman Pro 2 ya. Ini pasti kamu sudah lihat fotonya teman Pro 2 di TikTok itu rame banget dan aku baca komennya lucu-lucu.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Jangan lihat foto Ewin pokoknya ya.
1: Aduh,
0: itu kalau misalkan mau lihat foto Ewin pas ini malam-malam aja. Gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Buat nakutin tikus.
1: kok sadar diri dia gitu ya. Alhamdulillah deh. Gitu.
0: Ya Allah, ya Allah, jelek banget tadi, ya ampun.
1: Enggak ya, banget kok.
0: Enggak, tapi jelek ya.
1: Aku deh teman Pro 2, aku dan Ewin nemenin kamu ya di jam menuju pulang kerja ini, menuju pulang kuliah, pulang sekolah, pulang beraktivitas.
0: Pulang kampung? Enggak.
1: Mungkin. Bisa jadi, siapa tahu yang hari ini ada yang mau pulang, bisa jadi. Setelah ini karena mungkin besok ada beberapa yang mungkin masih WFH, jadi kayak mungkin ada nih yang mau balik gitu ya teman Pro 2. Oke itu teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nanti bakal ada info apa yang kita bawain. Nah jangan kemana-mana deh, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember,
0: teman terbaik kamu.

0: menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah fluid kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ngomong Pro 2, kabar menarik ini ya menunjukkan nih kalau daerah kita Jember semakin dilirik oleh dunia internasional ya Win. Tadi udah di spill ya sama Ewin.
1: Ada pertemuan ini ya, pertemuan ini menurutku nih pertemuan yang epic nih.
0: Betul, Pemkab Jember ya baru aja menerima kunjungan resmi delegasi kota Jinhua dari Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya.
1: Nah, pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Wahya Wibawa Graha ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama sister city antara Jember dan kota Jinhua.
0: Luar biasa ya Jember ini, teman Predua, dan Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang kita sapa akrab Gus Fawait ini, teman Predua, mengaku bangga karena Jember kini mulai mendapat perhatian dari mitra internasional untuk menjalin kerjasama di berbagai sektor strategis.
1: Jadi Pemkab Jember ini terbuka ya terhadap investasi dan juga kolaborasi dari luar negeri, asalkan memberikan manfaat yang seimbang dan juga dampaknya langsung bagi masyarakat Jember, it's okay.
0: Betul. Gitu. Sementara itu, Tom Pro 2, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan yang diberikan Pemkab Jember. Dia juga berharap kerjasama antara Jember dan Jinhua bisa segera terwujud dan membawa manfaat ekonomi bagi kedua wilayah.
1: Ada hal yang menarik, Git. Ya.
0: Apa tuh?
1: Jember ini menjadi salah satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang dipilih untuk dikunjungi delegasi kota Jinhua. Jadi selain Jember ada juga Surabaya. Malang, Madiun dan juga Sidoarjo.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan dalam pertemuan tersebut berbagai peluang kerjasama dibahas ya, mulai dari investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan hingga juga di pengembangan sumber daya manusia. Banyak ya.
1: Banyak, dan enggak ketinggalan juga teman Pro 2, Pemkab Jember ini juga memperkenalkan sejumlah potensi unggulan daerah, khususnya sektor pertanian dan juga perkebunan. Salah satu produk yang menarik perhatian ini ya jelas adalah kopi. Kopi khas Jember yang berpeluang menembus pasar Tiongkok. Gitu lah.
0: Menarik teman Pro 2. Dan semoga aja langkah ini bisa membuka lebih banyak peluang ekonomi, investasi dan juga promosi potensi daerah Jember ya. Tentu aja agar Jember ini bisa makin dikenal bahkan di tingkat internasional.
1: Iya, benar.

0: Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Omong Pro 2 kali ini aku bakal bacain dulu untuk informasi laporan kehilangan yang sudah masuk Omong Pro 2 untuk edisi hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026 Omong Pro 2. Kali ini yang pertama Omong Pro 2 telah hilang STNK P3445KJ atas nama Bagi Purnomo dengan alamat di Jalan Haji Samanhudi, Gang 4 RT 1 RW 17 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemudian Omong Pro 2 telah hilang STNK P2254RE atas nama Ila Holila dengan alamat di Jalan Kaca Piring 3426, Lingkungan Gebang RT 4 RW 27 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kemudian Omong Pro 2 telah hilang STNK P3666KZ atas nama Khoyinatul Khodariah dengan alamat di Jalan Sarangan nomor 76 RT 3 RW 4 Desa Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Kemudian Omong Pro 2 telah hilang STNK P3305GW atas nama Gea Marta Savocha dengan alamat di perumahan Villa Tegal Besar C11 RT 5 RW 11 Jember Kidul Kaliwates Jember. Kemudian Omong Pro 2 telah hilang STNK P6190IV atas nama Holifah dengan alamat di Jalan Perumahan Villa Tegal Besar dengan alamat di Jalan Perumahan Tegal Besar C11 RT 5 RW 11 Jember Kidul Kaliwates Jember. Kemudian Omong Pro 2 telah hilang STNK P311LJ atas nama Gina dengan alamat di Dusun Kerajaan 1 RT 1 RW 3 Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Kemudian Omong Pro 2 telah hilang STNK P6882IM atas nama Fatahilah Afan Maliki dengan alamat di Jalan Waringin Kembar Lingkungan Cupu RT 1 RW 2 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P3004GT atas nama Holi Satun dengan alamat di Dusun Karang Semanding RT 2 RW 8 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember. Dan yang terakhir Omong Pro 2 telah hilang STNK P6685GN atas nama Arik Juwaria dengan alamat di Dusun Kerajaan Timur RT 2 RT 8 RW 12 Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Dan Omong Pro 2 bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dan Uang Pro 2 sesaat lagi kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Malang untuk mengikuti sore ceria berjaringan se-Pro 2 Jawa Timur Tawang Pro 2. So buat kamu yang penasaran setelah ini bakal ngobrol bareng siapa nih langsung dari kota Malang, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore.
1: Kayaknya kita masih di
2: sembilan teman terbaik kamu sama Bro 2. Kayaknya kita sapa-sapa dulu kali ya, yes. Bagas, Jawa Timur ini ada RRI mana aja nih Bagas?
1: Di RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Malang tentu saja teman Bro 2. Di Sore Ceria ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga
2: Tania
1: ya. Dan tentu saja seperti yang kita janjikan tadi Tania.
2: Betul.
1: Ya
2: kita gak akan cuma berdua gitu. Sudah kedatangan kita dua pemuda yang sangat amat luar biasa.
1: Bener banget, di sini kita ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes teman berdua yang sudah hadir di studio Pro 2 Malang teman Pro 2. Kita sapa dulu aja ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Gimana nih, ini cantik-cantik dan juga ganteng banget ya ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan.
1: Ya, ini keren banget ya. Ini ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes. Ya. Kita tadi kan udah memperkenalkan ke teman Pro 2 yang ada di RRI se-Jawa Timur. Sekarang kayaknya jadi apa ya, waktunya untuk mereka memperkenalkan dulu.
2: Betul.
1: Ya, Tania ya. Silakan, bisa dimulai dari Joko dulu.
3: Oke, boleh. Selamat sore pendengar RRI sekalian. Halo dulur. Jadi perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Zahran Wisono. Saya perwakilan dari Joko Roro Kabupaten Malang yang nantinya akan melanjutkan sesi pemilihan ini ya, ke pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026. Terima kasih.
1: Oke.
2: Boleh lanjut Roronya yang cantik ini.
4: Oke, halo semuanya. Halo dulur. Perkenalkan saya Vanessa Felicia yang juga akan menemani Mas Adan untuk lanjut menuju pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026.
1: Oke,
2: luar biasa sekali ini teman-teman.
1: Berarti mereka berdua ini memang udah mempunyai misi ya,
2: ya udah visioner banget ini, kedepannya mau lanjut lagi ke Raka-Raki gitu ya.
1: Bener banget. Dan ini kalau untuk Raka-Raki sendiri itu memang apa ya istilahnya, ya udah itu satu Jawa Timur kayak gitu ya berarti ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Dan ini Joko Ahdan dan juga Joko Roro Vanes ini dari Kabupaten Malang itu sendiri.
3: Betul sekali.
1: Bisa diceritain gak sih awal mulanya kok bisa jadi Joko dan juga Roro di Kabupaten Malang tuh gimana?
3: Oke, jadi kebetulan kami berdua sama-sama ikut Joko Roro tahun 2024 ya.
2: Betul sekali.
1: Udah 2 tahun yang lalu ternyata.
3: 2 tahun yang lalu, betul. Jadi saat itu saya baru lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian saya mulai bimbang nih awalnya, kayak aduh setelah lulus ngapain ya. Kayaknya kalau langsung kerja kayaknya masih belum. Kira-kira ngapain ya enak.
2: Masuki dunia pekerjaan nih.
3: Terus sekali, soalnya saya rasa aduh kayaknya hidup saya sih cuma belajar kuliah lulus. Saya juga mau main sebenarnya. Akhirnya ketemulah salah satu ajang namanya Joko Roro Kabupaten Malang. Ini adalah pemilihan duta wisata yang ada di Kabupaten Malang. Akhirnya setelah saya lihat, kayaknya saya mau main deh. Kayaknya ini salah satu cara agar saya bisa main dengan gak cuma main aja, tapi ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Dan ternyata ternyata ya, itu semua bisa saya dapatkan di Joko Roro Kabupaten Malang. Jadi saya gak cuma main, tapi saya mendapatkan berbagai macam informasi tentang pariwisata dan kebudayaan yang luar biasa sekali ya, Vanes, di Kabupaten Malang.
2: Betul sekali.
1: Okay. Kalau untuk Roro Vanes sendiri gimana nih?
4: Kalau aku sendiri itu mulai ke Joko Roro tahun 2024, masih SMA.
1: Kelas
4: 3. Jadi pas awal-awal ke Joko Roro itu sempat kaget ya. Ternyata saingannya itu bukan anak-anak SMA atau seumuran, tapi juga rekan-rekan yang udah lama kuliah, yang kerja. Jadi awalnya tuh kayak shock dikit lah gitu.
1: Kaget ya.
4: Terus akhirnya setelah tahu di Joko Roro, belajar banyak tentang Kabupaten Malang. Jadi bukan hanya sekedar gelar aja, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda mendalami tentang Kabupaten Malang.
1: Oke, berarti memang benar-benar belajar di situ ya. Tapi kalau boleh tahu ya, ini untuk Joko dan juga Roro sendiri kan pasti punya backgroundnya sendiri masing-masing ya, gitu ya. Kalau untuk dari Joko Ahdan sendiri, ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Entah itu dari kuliahnya atau kegiatan sehari-hari sebelum ikut Joko Roro itu apa?
3: Gitu. Oke. Kalau sebelum ikut Joko Roro, saya berkuliah di Fakultas Hukum.
1: Oke, anak hukum berarti
3: anak
1: ya?
3: Anak hukum, betul. Kan agak jauh ya sebenarnya. latar budaya, ternyata latar belakang dari hukum. Okay. Tapi ternyata saya nemu korelasinya.
1: Oke, ada.
3: Jadi di awal memang ada keresahan. Saya melihat ternyata banyak ya isu-isu yang terjadi di konteks hukum ini. Kan kadang kita ini sebagai wisatawan kalau mau berwisata kan nggak cuma melihat nyaman bagusnya aja ya, tapi kita juga mencari keamanan dan ternyata aspek keadilan itu yang akhirnya saya bisa ambil ternyata nggak sia-sia nih hukum saya nih bisa dipakai ternyata di tempat wisata. Dan setelah lulus sekarang saya memang lagi fokus ke bisnis.
1: Bisnis apa tuh?
3: Saya ada dua, yang pertama ada F&B, yang kedua ada kayak studio foto gitu.
2: Itu base-nya di Malang juga.
3: Base-nya di Kabupaten Malang.
2: Di Kabupaten Malang.
1: Terus hukumnya di mana nih?
3: Jadi hukum karena saya masih denial tadi ya. Kebetulan saya ambil hukum ekonomi dan di bisnis. Kalau di kabupaten dan di kota sepertinya memang lebih tajam itu ke law firm atau yang berbicara. Jadi saya mencarinya, sebenarnya kalau mau cari korelasinya saya harus ke kota besar, entah ke Surabaya atau ke Jakarta. Target sudah ada sih, saya mau ke Jakarta sebenarnya. Namun karena masih ada satu hal ya yang belum diselesaikan di Kabupaten Malang ini, saya akan selesaikan dulu. Sambil sedikit-sedikit mulai masuk ke legal. Kebetulan saya juga ada company di Malang, saya ikut Java Production bagian legalnya juga. Alhamdulillah lebih fleksibel ya.
1: Jadi, berarti mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai dulu ya.
3: Betul sekali.
1: Keren banget. Kalau untuk Vanya sendiri gimana nih? Kayaknya ini kalau di umur ya, ini kayaknya berbeda jauh dari
2: masih lebih muda gitu ya.
1: Masih lebih muda gitu ya.
4: Betul. Jadi seperti yang udah bilang, aku bilang tadi bahwa pas aku awal ikut di Corona memang masih SMA kelas 3. Dan sekarang aku jadi mahasiswi hukum juga. Tapi di Universitas Negeri Malang.
1: Apakah itu terinspirasi dari Jepang dan kayak masuk hukum aja?
4: Mungkin ya. Diajak-ajak gitu ya, ayo masuk hukum aja lah gitu. Ya, seperti itu. Terus akhirnya sekarang juga ada kegiatan lain kayak jadi muse model juga di sela-sela kesibukan kuliah.
2: Aku mau tanya deh, kan kamu awal ikut

0: lulus SMA mau kuliah di mana kayak gitu. Ternyata memang apa karena memang butuh kesibukan lagi.
1: Kurang sibuk kayaknya. Jadi sebelumnya aku tuh ikut duta sekolah di Pucung, terus akhirnya dari guru-guru tuh menyarankan, ayo Vanes, coba ikut Joko Roro nih, mumpung ada pembukaan. Akhirnya tuh iseng-iseng ikut daftar, tidak berekspektasi tinggi sih, karena ya pas TM pertama tuh ketemunya ternyata senior-senior ya. Akhirnya kita coba dulu aja deh sambil belajar, tuh ketemu rekan-rekan lainnya banyak, ya insight-insight baru juga dari rekan-rekan. Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan.
2: Keren. Nah, itu dia, menghadapi lah tantangan-tantangan tadi, jangan putus asa gitu. Walaupun ada tantangan banyak, tetap dihadapi lah itu, teman Bro dua.
0: Nah, kalau ngomongin tentang ini masih di Joko Roro Kabupaten Malang ini ya. Ini kan berarti Adan juga Vanes ini kan daftarnya di 2024 ya.
3: Betul.
0: Itu menyandang gelar Joko Roro tuh di tahun berapa? Apakah di tahun itu juga atau di tahun depannya di 2025?
3: Wah, ini menarik ya Vanes ya. Karena sebenarnya pemilihan ini itu seharusnya terjadi 2 tahun sekali.
0: Oke.
3: Jadi seharusnya kami sudah purna ya di 2026 ini. Oh, sudah. Tapi ternyata 2 angkatan di atas kita ini tidak 2 tahun sekali, malah jadinya 3 tahun sekali.
0: Okay.
3: Yang awalnya 2018, akhir kepengurusannya di 2021. Yang 2021, akhir kepengurusan di 2024. Dan sepertinya angkatan kita juga melanjutkan tadi 3 tahun ini aja.
1: Oke.
3: Kita akan lengser di tahun depan. Amin, seharusnya ya.
1: Semoga.
0: Oke. Nah, ini kan berarti gelarnya itu selama 3 tahun berarti.
3: Betul.
0: Ya, nyandang gelar Joko Roro itu sendiri. Nah, itu ketika proses apa ya, kalau kayak gitu seleksi atau apa ya?
3: Iya, seleksi.
0: Itu gimana tuh? Karena itu kan pasti di Kabupaten Malang juga banyak yang mencalonkan diri gak sih kalau kayak gitu?
3: Iya, betul. Jadi, sebenarnya kita sudah mulai melakukan apa ya, penyebaran informasi terkait dengan Joko Roro ini ke berbagai macam sekolah. Ini salah satu program kerja di kita juga dari PR. Itu kita berupaya untuk menyebarkan informasi Joko Roro di seluruh SMA, SMK sederajat di Kabupaten Malang.
1: Ke school nama programnya.
3: Betul. Kebetulan Vanes juga salah satu wakil penyelenggara ya pada saat itu. Itu dan awalnya kami menargetkan ini untuk di 2026 sebenarnya. Tapi kan ternyata karena ada satu dan lain hal, ada sedikit kendala, akhirnya kita mundur, sepertinya 2027 ya Vanes.
1: Udah banyak banget yang tanya-tanya. Sekali peminatnya.
0: Okay.
1: Kak Aden, Kak Vanes, kapan di Joko Roro buka ini?
2: Okay, udah banyak demandnya ya ini ya.
3: Betul, karena ternyata fun fact-nya ada beberapa orang yang punya strategi. Jadi kalau Vanes kan tipe yang dari sekolahnya, coba kamu waktu SMA ikut aja. Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang merasa mungkin, kayaknya masih belum cukup nih kemampuannya. Kita akan menunda 1 tahun, 2 tahun. Jadi ada beberapa rekan kita yang usianya mungkin seharusnya tahun ini ya waktu terakhir dia untuk mengikuti ajang duta wisata. Tapi karena kita tidak buka, ya mau tidak mau harus melepaskan. Mungkin ikut di duta wisata di kabupaten atau kota lainnya.
0: Memang harus ada minim apa ya?
1: Umur.
3: Ada usianya gitu.
0: Oke.
3: 17 ya, 17 sampai 24.
1: Iya, 17 sampai 24 tahun.
0: Nah, itu prosesnya gimana aja sih untuk Joko Roro ini? Proses seleksinya dari tahap-tahapnya ya gitu.
3: Oke. Seingat kami ya.
1: Iya, dulu pas pembukaan tuh kalau enggak salah di bulan April, terus baru kita TM1 tuh di bulan Mei, pertengahan kalau enggak salah. Itu ya cuma ini informasi terkait bagaimana seleksi-seleksi kedepannya. Terus ada tes tulis, terus deep interview, terus ada tes psikologi juga ya kalau gak salah.
3: Iya, ada.
1: Banyak itu seleksi-seleksinya, terus sampai dinyatakan sebagai finalis. Kita juga tetap belajar, ada belajar nari, belajar public speaking, dan lain sebagainya juga.
2: Oke. Tapi dari tahap-tahapan seleksi itu tadi, yang menurut kalian paling susah untuk dilewati itu yang mana tuh?
0: Pada saat kalian ikut kompetisinya itu,
1: nari. Karena ini ternyata teman-teman tuh udah ada yang basicnya nari juga kan. Jadi pas kan kita bisa latihan juga pernah di depan kaca. Pas awal-awal kalau nggak lihat kaca tuh pede banget, bagus banget ini gitu. Terus ternyata pas di depan kaca terus lihat temennya, kok kurang gitu ya.
0: Nah, itu kan kalau nari sendiri kan mungkin kamu memang belum ada basicnya dulu ya. Terus kamu memang berusaha di situ. Gimana nih caranya agar kamu, wah ini aku harus bisa ini. Apakah latihan yang benar-benar intens atau butuh coach atau gimana nih?
1: Kudanya di Joko Roro memang udah ada coachnya juga. Jadi kita belajar, ya dulu hampir setiap hari ya malah.
0: Hampir setiap hari.

0: tari itu berarti untuk yang Roro dan juga Joko juga nari juga ya?
1: Betul. Oh.
2: Kita tarinya tuh kayak sepasang-sepasang gitu.
0: Oh. Kalau Joko Ahdan kesulitan gak nih ketika nari?
3: Oh, ketika nari ya? Tentu sulit. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita biasanya berdebat dan demo ya. Kalau disuruh nari kan agak PR juga sebenarnya.
0: Iya, juga makanya. Betul. Terus apakah itu menjadi apa ya, salah satu fase tersulit ketika dalam proses seleksi Joko Roro di tahun kamu?
3: Kalau di saya sendiri, saya tidak merasa terlalu kesulitan ya, karena pada saat itu dari segi waktu saya paling luang.
0: Okay.
3: Jadi ketika teman-teman masih SMA, kuliah, saya sudah selesai sidang, jadi saya tinggal menunggu wisuda aja sebenarnya. Jadi ketika saya melihat
0: waktu ya.
3: Betul. Jadi ketika melihat teman-teman, mereka kesulitan ya. Jadi saya kayak menikmati aja ya sudah deh, saya akan jalankan hari-hari ini ya.
2: Tadi memanfaatkan waktu luang tadi akhirnya enggak merasa terlalu kesulitan gitu ya untuk menghadapi tes-tes tari ini tadi ya.
0: Terus yang saya fase tersulitnya apa ketika dalam apa namanya
2: seleksi tadi
0: ya,
2: itu
0: tadi. Atau ya udah nih kayaknya pas itu juga gak ada kegiatan, kayaknya semuanya ya susu
2: semua
0: aja,
2: tahapan
0: ya,
2: langsung dibabat habis gitu
3: ya. Betul, karena benar-benar setiap harinya kayak okay, kita akan belajar seperti biasa karena mungkin dasarnya waktu itu selesai skripsi ya, jadi kayaknya jiwa-jiwa belajar itu masih ada.
2: Jadi masih on fire
3: pagi siang dibuat belajar, sore latihan, jadi dengan wajah sumringah aja dan menikmati aja kegiatannya.
0: Bener.
3: Apalagi dasarnya memang mau main awalnya. Jadi alhamdulillah ada rangkaian-rangkaian, kita beberapa kali mendatangi tempat wisata juga ya Vanes ya. Ada beberapa tempat wisata dan desa wisata yang kita datangi. Jadi lebih excited di hal seperti itu sih.
0: Nah, kalau ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang ya, yang kita tahu bahwa Kabupaten Malang itu memang salah satu kabupaten yang sangat besar sekali, itu kan pasti ada banyak budaya dan juga pariwisatanya ya. Nah, menurut Joko dan juga Roro, sebenarnya pandangan anak muda terhadap budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang gimana sih? Bisa dijawab satu persatu mungkin, kan pasti punya insight-nya sendiri-sendiri gak sih?
2: Wah, asik banget ini pertanyaannya. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih?
3: Roro Vanes boleh.
2: Oke, aku dulu. Kemarin sebenarnya aku sempat tertarik dan mengulik tentang budaya di Kabupaten Malang. Tentunya rekan-rekan lain juga tahu, ini sekarang di Kabupaten Malang udah ada ini, topeng Malangan, panjas semar bangun yang dipakai saji, juga ada penyebaran di Tumpang dan juga di Desa Jambuer juga. Nah, sekarang itu Jawa Timur sedang mengejar-ngejarkan pagelaran seni topeng di Taman Krida. Nah, tentunya saya juga sempat wawancara dengan pelaku budaya juga, bertanya terkait bagaimana sih generasi muda memahami tentang topeng Malangan ini. Nah, ternyata banyak juga pelaku budaya yang bilang sekarang generasi muda tuh lebih condong ke gadget aja, kurang memahami tentang budaya, lebih suka main game dan sebagainya.
0: Itu fakta sih itu.
2: Jadi mereka tuh hanya tahu, yaudah kalau misalnya ada pagelaran topeng, yaudah aku lihat aja, terus pulang tanpa tahu apa sih makna dan juga filosofi dari yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang itu yang lagi kita usahakan, gimana caranya budaya ini tuh jadi relevan bagi anak muda, tidak terkesan kaku, kuno. Nah, itu kita sedang mencari atau sedang mengejarkan program tersebut.
0: Okay. Kalau dari Joko Ahdan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya, saya melihat generasi muda ini ada dua pandangan sebenarnya. Yang pertama, atas ketidaktahuan, tidak tahu, atau yang kedua, tidak mau tahu.
0: Nah,
3: itu pilihannya. Jadi sebenarnya ini terjadi pada saat saya awal ikut Joko Roro. Jadi saya kan dari Kecamatan Sumber Pucung juga kebetulan. Saya juga tipe yang kayak, Sumber Pucung memang punya apa sih? Kok kayaknya tidak ada tempat wisata. Tapi ternyata kalau dikulik, itu ada tempat wisatanya. Salah satunya adalah Bendungan Lahor. Terkenal dengan, kalau kita mau ke Blitar, itu pasti kita melewati Bendungan Lahor.
0: Itu kalau lewat pakai kereta api juga ngelewatin.
3: Pasti ngelewati. Dan kita ternyata bisa melihat loh, ternyata kalau kita memang mau menikmati pemandangan di Bendungan Lahor tuh ada, bahkan kita sebutnya sekarang adalah Golden Lahor.
0: Kenapa tuh?
3: Karena kalau kita mau lihat sunrise dan sunset paling luar biasa di Lahor.
2: Bisa dicoba sih ya bagian
3: ini sudah valid ya teman-teman, jadi dicoba aja datangi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi karena dari awal generasi muda ini memilih untuk tidak memilih destinasi wisata yang ada di dalam negeri. Kalau dalam hal ini kita berbicara dengan tentang Kabupaten Malang. Contoh ketika mereka mau bermain misal, atau mereka mau menikmati pemandangan, mereka akan berpandangan kayak, ah kayaknya kalau pemandangan di Jepang lebih enak deh. Kan selalu seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya agar generasi muda ini mulai melek, mulai sadar bahwa kita ini punya loh sebenarnya. Kita tuh tidak kurang-kurang tentang tempat wisata, kita tidak kurang-kurang tentang budaya. Kita hanya kurang bangga aja untuk memberitahukan dan menyebarkan ini kepada orang lain. Itu yang menjadi permasalahan.
0: Oke, nah kalau untuk penyebaran itu tadi gimana nih dari Joko dan juga Roro sendiri agar para pemuda dan anak-anak muda tuh tahu gitu ternyata di Kabupaten Malang tuh banyak juga loh tempat-tempat wisata dan juga budaya. Nah ini
2: gak denial gitu lah ya.
0: Gitu. Karena kan kalau anak-anak muda yang misal kagum dengan wisata-wisata yang ada di luar negeri gitu, itu kan juga efek dari sosial media juga.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul
0: sekali. Apakah sosial media ini juga dimanfaatkan oleh Joko dan juga Roro dalam istilahnya memberi tahu ke anak-anak muda tentang potensi-potensi wisata di Kabupaten Malang?
3: Betul. Saya izin dulu deh, Roro ya. Ini hal yang menarik karena saat ini kita sadari bahwa salah satu aspek untuk membuat para generasi muda ini tahu adalah dengan media sosial. Dan ini kita jalankan ya, Roro. Dan kita juga sadar bahwa PR kita ini bukan di wisatanya aja. Misalnya wisatanya sudah bagus, PR-nya adalah delivery-nya.
0: Nah itu.
3: Bagaimana cara penyampaiannya.
2: Betul.
3: Dan sekarang kita lagi membuat suatu konsep. Ini ada di Instagramnya Joko Roro Kabupaten Malang. Kita sebut dengan CR Opera.
2: Apa tuh?
3: Jadi JR Opera ini kalau kita mempromosikan sesuatu, kita nggak cuma kayak hai teman-teman di sini bagus loh, kita datang juga, tapi kita kasih sketsanya, kita bisa kasih guyonannya dulu. Jadi memang kita konsepnya adalah kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa sehari-hari yang mudah nyaman, kita beri sedikit humor komedi di sana, tapi secara tidak langsung kita juga mempromosikan tempat wisata yang ada.
2: Jadi
3: mereka tanpa sadar melihat kita promosi, kalau orang sekarang nyebutnya gorengan. Jadi tanpa sadar kalian goreng.
0: Harus ada dramanya.
3: Dan ternyata masyarakat kita lebih suka hal-hal seperti itu ternyata.
2: Bener sih. Aku pun kalau misal lagi scroll-scroll sosmed itu biasanya malah yang gak yang aku cari itu gak aku bahkan nontonnya full gitu loh. Kalau misal aku ini apa sih kok gak jelas gitu. Biasanya aku langsung tontonnya full. Kalau misal apa sih gak ditonton penasaran. Kalau di scroll nanti malah apa sih tadi penasaran gitu loh.
0: Jadi ini dari Joko dan juga Roro punya hook tersendiri ya untuk apa istilahnya menarik
2: gitu.
0: Menarik minat para anak muda yang ada di Kabupaten Malang.
2: Betul.
3: Itu salah satu cara yang kita ambil ya.
2: Dan cukup bukan cukup aja sih, sangat efektif.
0: Oh iya.
3: Ternyata responnya juga baik ya.
2: Banyak yang komen juga kemana lagi nih. Udah mulai tertarik ya ini anak-anak muda untuk mulai mencari wisata-wisata di Kabupaten Malang khususnya.
3: Mungkin nanti kalau boleh ya Kak, kita akan melaksanakan konten juga ya di sini ya. Jadi kita akan masukkan semua hal sih.
0: Oke.
3: Kebetulan maestronya juga ada di sini Kak. Mendeliveri semuanya teman-teman.
2: Berarti luar biasa.
0: Berarti main behind the screen ya.
3: Betul.
0: Keren
3: sekali.
0: Banget yang bikin konsep dan lain-lain kayak gini. Karena memang untuk anak muda sendiri itu kalau kita nggak memanfaatkan teknologi apalagi sosial media itu akan sangat disayangkan sekali ya berarti ya.
3: Betul.
0: Nah kalau untuk dari itu kan tadi pandangan dari anak muda ya terhadap budaya dan juga apa namanya pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah kalau untuk stigma dan juga identitas budaya dalam apa ya istilahnya budaya dan juga pariwisata ya terhadap generasi muda ini gimana nih untuk bisa menjaga apa cerita lagi apa namanya
2: apa tuh
0: citra citra tersebut ya gitu terhadap budaya yang ada di Kabupaten Malang dan juga pariwisatanya kayak gitu. Tadi kan udah disebarin nih ini loh tempat-tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ketika sudah tersebar nih, berarti kan mau nggak mau harus dijaga juga kan ini.
3: Betul.
0: Citra dari tempat-tempat dan budaya.
3: Oke, saya paham. Terkait dengan citra dan stigma berarti. Saya ada salah satu contoh tempat di Kabupaten Malang. Nanti ini kita janjian ya kakak ya. Kalau misal saya sebut satu nama atau tempat. Nanti kita akan saling menyampaikan kira-kira apa sih yang kita pikirkan sama tahu sama.
2: Oke. Aduh agak ke-pressure ya ini.
3: Ini pasti jawabannya akan sama, saya bisa jamin. Kalau misal saya sebut satu tempat yang namanya Gunung Kawi. Sudah mulai kepikiran kan? Kira-kira kalimat apa atau kata apa yang terbayangkan ketika mendengar kata Gunung Kawi?
2: Kalau dari aku ya.
3: Horor. Lagi?
2: Ya agak bingung nih, agak bingung nih. Butuh contekan gak bener?
0: Kalau aku jauh sih. Karena jujur aku bukan orang Malang nih. Kurang apa ya istilahnya. Ya mungkin
2: belum tahu
0: aja stigma tersebut. Mungkin bisa di yang dipakai apa namanya
2: horror. Strategi.
0: Tania ini tadi.
3: Betul. Biasanya kalau kita ngomongin tentang Gunung Kawi, itu yang lewat adalah horor.
0: Oh,
3: yang kedua, yang paling ramai adalah pesugihan.
0: Oke.
3: Setiap orang ketika dengar Gunung Kawi, ah ngapain Gunung Kawi, tempatnya pesugihan semua.
2: Betul.
3: Citra dan stigma yang hadir di masyarakat.
0: Oh iya, juga benar-benar.
3: Bahkan sekarang lagi ramai juga di media sosial ya, yang kasus pesulap merah.
0: Oh iya.
3: Juga berbicara tentang pesugihan di Gunung Kawi.
0: Benar-benar.
3: Lalu juga ada salah satu film juga yang lagi ramai lagi tayang sekarang.
2: Gunung Kelawi, Sekawan Limo.
0: Oh iya.
2: Gunung Kelawi.
3: Namanya Gunung Kelawi itu juga tempatnya di Gunung Kawi. Memang kita sadari bahwa ya sudah stigma yang lagi ramai di masyarakat adalah kata pesugihan.
0: Oke.
3: Sebenarnya pesugihan ini kan dari pemahaman juga.
2: Iya.
3: Kalau memang dari awal kita berprasangka negatif, ya pasti akan mengiranya mistis saja. Padahal yang menjadi masalah adalah ketika kita mendengar kata Gunung Kawi, dampaknya itu general ternyata. Padahal masalah pesugihan ini gak semata-mata ya menyeluruh di Gunung Kawi. Kita juga punya sesuatu budaya yang kental. Salah satunya ada di Pesarean Gunung Kawi. Yang mana nanti di tanggal 27 juga ya, kita akan ada agenda suruhan di sana. Kami juga ingin membuktikan sih sebenarnya ke generasi muda kalau ternyata di Gunung Kawi kalian juga bisa melihat sesuatu yang putih lah. Kita bisa quote on quote ya, kata-kata yang putih. Jadi gak cuma ngomongin tentang pesugihan mistis saja, tetap koridornya tetap di pesugihan, tapi sugih yang kita maksud adalah sugih akan budaya, sugih akan ketenangan, dan sugih akan budaya yang cukup hebat yang sebenarnya kita miliki di Gunung Kawi. Jadi gak cuma berbicara tentang keraton saja, saja. Dan memang kita temui kan tidak semuanya orang memiliki apa ya alasan yang positif ya di sana ya. Itu memang. Jadi kita tidak berupaya untuk menyingkirkan kata pesugihannya. Kita coba buat stigma baru saja. Dan biarkan generasi muda ini membuktikan sendiri. Karena ternyata banyak diantara kami ya, banyak tempat-tempat wisata seperti ini, mereka tidak akan mengklarifikasi hal-hal yang buruk. Jadi ketika saya wawancara juga dengan orang-orang di sana, mereka bilangnya adalah, ya sudah mas, biarkan saja orang mau berprasangka buruk, orang mau nyebut kita mistis, pesugihan dan lain sebagainya, biarkan. Tapi kita buktikan dengan karya dan budaya yang kental yang kita miliki. Itu yang sedang kita mulai tergugah juga ya sebenarnya.
0: Oke,
3: kita akan coba jalankan, kita akan beritahu dunia, terutama generasi muda bahwa di Gunung Kawi itu kita punya budaya yang kental dan kita akan paparkan.
0: Berarti kayak memperlihatkan dengan skop yang lebih luas lagi. Oke, keren banget teman Pro 2 ya.
2: Jadi biar stigma di masyarakat tentang Gunung Kawi ini sendiri gitu ya, nggak terus nggak selalu buruk gitu ya, karena selama ini juga sebagai orang Malang gitu ya, aku tuh selalu kalau mendengar kata-kata Gunung Kawi juga orang-orang pasti memikirnya tentang pesugihan itu tadi, kayak nggak ada gitu hal-hal yang memang baik yang yang disebutkan gitu, karena memang kalau langsungnya plus pasti pikirannya langsung ke pesugihan.
0: Berarti memang itu tadi ya, ternyata memang harus pintar-pintar dan melihat apa ya keadaan, atau ternyata ini tuh sebenarnya masih bisa di apa ya istilahnya diperbaiki, bukan diperbaiki sih,
2: ini
0: dilihat lebih
2: lebih jauh lagi, lebar lagi.
0: Oke, dan teman Pro 2 ini kita masih akan ngobrol dengan Joko dan juga Roro kamu Malang, tapi setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di
2: 87.9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu baca

0: Kelompok 2 masih bersama Bagas dan Tania. Dan juga tentu saja masih bersama para Joko Roro Kabupaten Malang, yakni Joko Ahden dan juga Roro Panes, kelompok 2. Kita juga akan menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep, teman Pro 2.
1: Betul. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi gitu ya. Karena tadi kan kita udah membicarakan tentang Joko Roro ini sendiri.
0: Yes, benar banget.
1: Dan ternyata
0: banget
1: mereka ini udah mempersiapkan untuk plan selanjutnya nih. Jadi apa sih plan selanjutnya ini, teman Pro 2? Jadi mereka ini ternyata sudah mulai memasuki tahap-tahap untuk di Raka-Raki Jawa Timur.
0: Benar gitu banget, ya, teman Pro 2. Karena kita tadi ulik ya, Tania, ya, ketika menjadi Joko Roro di Kabupaten Malang ini, mereka terlihat sangat menguasai sekali ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya gimana sih perasaan Joko Ahden dan juga Roro Vanes ketika menyandang gelar Joko Roro Kabupaten Malang itu?
2: Tentunya senang dan bangga. Karena tidak mudah untuk bisa berdiri dan mencapai titik ini, apalagi ya banyak juga peserta-peserta yang ingin mendapatkan posisi ini juga tentunya.
0: Yes, benar banget.
2: Jadi tentunya bangga dan juga senang.
0: Oke. Kalau jadi
3: Joko Ahden, kalau dari saya yang dirasakan adalah karena sekarang ketika sudah mau lanjut ke Raka-Raki, saya rasa sudah bukan waktunya untuk membawa nama sendiri lagi.
0: Okay.
3: Jadi yang menjadi tekanan dan memang rasa tanggung jawabnya belum itu karena kami sadari bahwa kami itu representasi dari Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, benar kata Roro Vanessa, kita juga representasi dari teman-teman kita Roro Kabupaten Malang yang lain. Jadi lebih ke kayak
0: Okay.
3: Di belakang kita ada banyak orang. Ayo kita niatin gitu.
0: Bunda terasa lebih berat ya. Nah, kalau ketika menjadi Joko dan Roro Kabupaten Malang ini, kalau dari Joko Ahden dan juga Roro Vanessa sendiri, ini berubah gak sih cara pandang kalian tentang Kabupaten Malang?
3: Kalau dari saya tentu berubah. Karena di awal saya rasa ini apa sih, orang enggak ada apa di kecamatan saya, di Sumber Pucung ada apa sih, orang enggak ada apa-apa. Ternyata kalau kita telisik lebih jauh sangat banyak sekali. Ternyata kita itu yang sering kali saya katakan bahwa ternyata kita bukannya kekurangan budaya dan pariwisata, kita hanya kurang bangga aja untuk menceritakannya kepada orang lain. Jadi ketika kita terjun langsung ya, kita sadari bahwa kita sekarang mainnya bukan kayak kita punya pariwisata apa saja sih, tapi kita mulai dalami lagi kira-kira nih para pelaku wisata yang ada di sana, masyarakat lokalnya punya apa sih?
2: Punya apa dan bisa dikembangkan seperti apa?
3: Jadi selama jadi Joko Roro Kabupaten Malang, yang awalnya kami rasa kami akan banyak berbicara, nyatanya kami banyak mendengar. Jadi kita coba dengarkan respons dari masyarakat lokal seperti apa, yang diharapkan seperti apa, kira-kira ada gap apa dengan generasi mudanya, atau kalau lebih jauh, kira-kira hubungannya dengan pemerintah seperti apa? Karena kami kan juga mitra dari Disparbu.
2: Kita juga sebagai jembatan.
3: Itu yang menjadi aspek yang paling dirasa ya.
0: Yes, benar banget. Nah, itu semua kan tadi Joko Roro ini menjadi apa ya, tempat untuk mendengarkan orang-orang lain tadi terhadap Kabupaten Malang. Itu juga menjadi modal kalian nggak sih untuk maju ke Raka-Raki Jawa Timur tahun ini?
3: Benar sekali. Jadi akhirnya yang kita sampaikan bukan cuma omong kosong gitu ya. Karena kita benar-benar terjun ke lapangan dan kita tahu di lapangan
2: apa sih keresahan.
1: Dari Roro Vanes, apakah mau menambahkan mungkin?
2: Nah, seperti tadi yang sudah kami lontarkan ya sebelumnya tentang Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan, itu bukti nyata bahwa kami memang terjun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan pelaku budaya. Dan di sana kami juga bertanya apa sih keresahannya, terutama tentang generasi muda, karena generasi muda adalah yang melanjutkan nanti dan juga yang akan sebagai bentuk peduli juga ya, kayak gitu. Jadi kami ingin mencari apa sih yang bisa kami lakukan untuk Kabupaten Malang.
0: Yes, benar banget. Nah, sekarang kan lagi prepare untuk Raka-Raki Jawa Timur ya. Ini tekanan yang paling kerasa di bagian apa sih menurut Joko dan juga Roro sendiri?
3: Oke, kalau tekanan betul yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kayak, aduh, bukan nama pribadi lagi nih. Kita representasi dari Kabupaten Malang. Jadi sebisa mungkin kita tidak mau buat malu lah. Kasarnya kita tidak mau buat malu kabupaten yang kita cintai ini. Dan setidaknya orang-orang juga mau memberikan dukungan terbaiknya karena tahu kalau kita sudah well prepared lah istilahnya. Jadi untuk tekanan kita tidak hanya belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada saja, tapi kita coba mulai tingkatkan kemampuan
2: komunikasi,
3: bicara publik, komunikasi yang kita miliki, dan kita coba buat langkah nyata juga, jadi agar terkesan tidak hanya di mulut saja gitu. Okay. Jadi kita ada langkahnya, ada
0: keren banget.
1: Luar biasa banget ya Teman Pro 2. Dan mungkin sekarang kan zaman juga udah mulai berkembang gitu ya Bagas dan juga Teman Pro 2. Dan menurut kalian berdua nih, figur Raka Raki sendiri ini di era sekarang itu sebenarnya gimana sih?
2: Sebenarnya Raka Raki itu harus bisa jadi pelopor dan penggerak untuk generasi muda tentunya, apalagi nanti kita juga jadi talent, juga jadi role model, apalagi kita pasti akan selalu tampil di depan umum, dan gimana kita bisa berdampak juga bagi perkembangan pariwisata.
1: Betul.
0: Tapi untuk persiapan dari Joko dan juga Roro sendiri sudah sampai tahap apa ini?
3: Untuk dari persentase ya, kita sudah hampir ke 85%.
0: Udah banyak ternyata ya.
3: Alhamdulillah sudah cukup banyak. Karena kita punya tim
2: panjang gitu ya, mentor-mentor. Setiap hari kita harus belajar.
0: Ini dimulai dari kapan sih untuk yang pemilihan Raka Raki ini?
3: Untuk resminya itu bulan Maret, betul ya?
0: Oke.
3: Tapi kami kurang bisa mengingat ya, karena ternyata kami dari akhir tahun sudah mulai.
1: Daftar-daftar gitu ya.
3: Ini sudah mulai di persiapannya.
1: Oke.
3: Karena kan memang untuk orang-orang yang maju ke Raka Raki ini kan ada beberapa kabupaten kota yang sifatnya itu dipilih, kalau ada seleksi lagi di internal, ada sifatnya yang memang dari pemenang langsung berangkat. Dan kita berdua ini hasil dari seleksi internal.
2: Jadi setelah grand final, kalau pilihan Joko Roro, kami juga seleksi lagi untuk maju ke Raka Raki.
0: Nah itu untuk seleksi itu berarti dari peserta-peserta yang sebelumnya juga diseleksi gitu atau gimana?
3: Betul, jadi terbuka.
2: Untuk internal. Jadi untuk angkatan kami tuh sangat terbuka. Jadi dari 32 orang ini boleh mendaftar untuk seleksi lagi menuju Raka Raki.
0: Paham. Dan akhirnya ternyata ini Joko dan Roro ini ya juga terpilih gitu ya.
3: Betul.
0: Banget. Ternyata stepnya banyak juga.
1: Banyak ya.
3: Cukup banyak.
1: Banyak. Capek enggak tuh?
3: Betul, kita nikmati.
1: Sangat nikmat.
0: Kalau sekarang ini udah di tahap seleksi di apa, tahap apa nih untuk Raka
2: sekarang lagi di bulan-bulan program berdampak.
0: Gimana tuh, bisa diceritain gak sih program berdampak itu kayak gimana?
2: Jadi kami memang kan dari perwakilan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, di mana kami bisa terjun langsung ke masyarakat untuk mencari apa sih yang bisa kita kembangkan tadi, seperti yang Mas Adan bilang tentang Gunung Kawi, dan saya juga tentang Topeng Malangan. Nah, gimana Gunung Kawi ini punya stigma yang baik juga, ternyata nggak hanya tentang pesugihan, tapi ternyata sugih dalam arti budaya, kekayaan dan lain sebagainya. Dan tentang Topeng Malangan ini sendiri, banyak generasi muda yang hanya pagelaran pulang selesai udah lupa. Tapi gimana ini bisa masih relevan dengan generasi muda zaman sekarang, gimana budaya ini tetap melekat, mereka tahu ternyata topeng itu punya karakter, punya filosofi dan nilai-nilai di balik topeng itu sendiri. Nah ini juga bisa berkembang untuk generasi-generasi selanjutnya.
1: Tapi tantangan terbesar dalam melakukan riset-riset mengenai Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan tadi itu apa aja sih?
3: Kalau tantangan terbesar sebenarnya kami kan juga menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dari Raka Raki Jawa Timur. Memang dipaparkan beberapa tema besar, ada pariwisata hijau, ada digitalisasi pariwisata, dan ada tema tentang budaya. Sepertinya kami berdua akan lebih condong kepada budaya. Jadi budaya yang kita korelasikan juga dengan digitalisasi pariwisata, karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tahu kita punya sesuatu yang bagus, kenapa tidak kita pamerkan saja sekalian ke media sosial.
0: Oke, kalau untuk Topeng Malangan sendiri gimana nih? Tantangan terberatnya
2: Topeng Malangan ini kan biasanya orang-orang tahu hanya pas pagelaran ataupun bentuk topeng secara fisik yang besar. Nah, untuk itu gimana sih generasi muda tuh lebih tahu lagi tentang topeng? Nah, dari program ini tuh saya mencetuskan untuk buat seperti produk kayak gantungan kunci, stiker, gimana itu nanti ada barcode yang berisi tentang filosofi dan juga nilai dari Topeng Malangan sendiri. Jadi generasi muda itu nggak hanya tahu pagelaran selesai, tapi mereka juga tahu makna tersendiri dari topeng itu.
0: Berarti ada deskripsinya gitu ya, terus ada filosofinya.
2: Bahkan biar Topeng Malangan tidak terkesan kuno dan kaku ya. Biasanya kan kalau topeng kan enak, agak serem gitu kalau lihat. Tapi gimana caranya kita bisa memodifikasi lah, tapi tanpa menghilangkan maknanya dari topeng itu sendiri.
1: Tapi sejauh ini respon-respon dari anak-anak muda khususnya udah terlihat belum sih?
2: tentunya udah dari kemarin tuh sempat juga riset-riset ya. Mm-hmm. Sekarang tuh banyak generasi muda yang suka nempelin stiker di laptop mereka. Okay. Kayak gitu. Mm-hmm. Terus bawa gantungan kunci yang cukup banyak biasanya di motor, di mana dipakai gantungan kunci juga. Ya pin, mereka juga suka pakai pin di almamater ataupun di baju mereka, bahkan di topi. Mm-hmm. Nah, biasanya kan itunya random ya. Maksudnya ya udah mereka pakai aja. Mm-hmm. Kalau misalnya menurut mereka keren, ya udah mereka pakai. Mm-hmm. Nah, dari situ saya ingin mencetuskan produk itu tadi, bertopeng walangan tuh bisa di jadi kan sebagai kayak animasi, kartun yang mungkin lebih relevan pada generasi muda. Tentunya tetap ada barcode yang mereka bisa scan untuk mengerti makna dan nilai dari topeng malangan itu sendiri.
1: Oke. Jadi respon dari anak-anak muda, masyarakat itu juga udah mulai terlihat ya untuk antusias mengenal topeng malangan lebih jauh. Mungkin nanti stigma-stigma tentang Gunung Kawi ini juga mulai terbarui lagi. Betul. Gitu lah.
0: Nah, kalau untuk pemilihan Araka Araki Jawa Timur tahun 2026 ini ya, tadi kan sekarang udah masuk ke program apa tadi namanya?
1: Program berdampak.
0: Nah, betul. Setelah itu apakah ada step lagi, langkah lagi di situ?
3: Ada.
0: Apa?
3: Cukup banyak ya.
0: Masih banyak lagi.
3: Jadi ini salah satu aspek penilaiannya itu ada di program berdampak. Kemudian ada yang namanya Irarito. Jadi nanti kita akan diberikan pertanyaan seputar personality dan seputar keorganisasian ya. Itu nanti akan ditampilkan di YouTube juga. Setelah itu juga masih ada yang namanya hashtag challenge. Jadi kita akan dapat berbagai macam mosi atau kata ya. Jadi contoh misal tiba-tiba dilempar pariwisata hijau, ya kita akan menjelaskan tentang apa. Kemudian setelah itu baru ada karantina secara luring ya. Dan akhirnya puncaknya itu ada di grand final nanti bulan Agustus.
1: Bentar lagi ya Agustus.
0: Iya benar, tinggal beberapa bulan lagi. Dan ini ternyata tadi persiapannya kan udah 85% juga ya. Berarti setidaknya udah pede lah ya ini ya.
1: Siap lah ini.
3: Harus siap kalau itu.
0: Berarti ini kan membawa nama Kabupaten Malang ini ke provinsi ya, provinsi Jawa Timur ya.
3: Betul.
0: Keren banget. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Malang sendiri sebenarnya isu apa yang paling kerasa di saat sekarang ini?
3: Di Kabupaten Malang ya, isu cukup banyak. Kalau yang memang lagi saya teliti lebih jauh, ini tentang stigma buruk yang ada di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Malang. Ya, salah satunya adalah Gunung Kawi. Jadi kalau ingin dipandang lebih jauh untuk Gunung Kawi ini, kami ada beberapa gerakan. Yang pertama mungkin berupa artikel ilmiah. Kita akan beritahukan dulu tentang pesugihan ini. Kita coba lihat dari etimologi bahasanya itu seperti apa, jadi agar tidak terlalu nyeleneh lah,
0: tentang
3: lah. Kemudian kita juga ingin, dan setiap kali ada program berdampak ini kan harus ada data ya. Kita juga mau kasih tahu juga kira-kira datanya akan seperti apa nih. Apakah benar-benar ada lonjakan pengunjung atau tidak. Dan ini juga sebenarnya sebagai salah satu momentum ya. Kebetulan kan kami datang ke sini pakai pakemnya Gunung Kawi. Karena kami juga ingin mempromosikan nih kepada teman-teman. Tanggal 27 Juni nanti itu akan ada kegiatan suruhan di pesantren Gunung Kawi. Jadi biar teman-teman rasakan dan buktikan sendiri bahwa gak cuma tentang horor dan
0: pesugihan. Teman-teman akan berarti itu bisa buat umum ya itu.
2: Monggo
3: silakan datang teman-teman. Bisa dirasakan sendiri pengalamannya. Jadi akan merasakan bagaimana mewahnya budaya yang kita miliki.
0: Dan sugih itu tadi ya.
2: Seperti permata yang tersembunyi lah.
3: Itu dia. Jadi ini yang ingin kita kejar sebenarnya dari hal ini. Itu isu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga ingin, sebenarnya kan kami berdua sama-sama generasi Z ya.
0: Kita di sini generasi semua.
3: Terkadang kalau ingin sedikit kasar ya, terkadang memang generasi di atas kita kan cukup skeptis ya pada kita Gen Z. Saya ingin menyadarkan juga bahwa nggak semuanya kayak gitu. Ada kok genset-genset kayak kami itu banyak sebenarnya. Belum terlihat aja, belum terlihat dan belum disadarkan. Dan siapa tahu dari kita, siapa tahu dari segala macam aksi yang kita buat itu bisa menyadarkan teman-teman kita genset juga. Terkadang mereka hanya perlu untuk disentil biar sadar.
1: Betul,
3: gitu.
1: Luar biasa sekali.
0: Benar banget. Nah, ini untuk Joko Adan dan juga Roro Vanes ya, ternyata ini ada pertanyaan yang ada dari YouTube nih, 42. Ini dari @rahmatbuhori4683 ya. Terus ini ada, selamat sore, aku Orik di Jember. Selamat buat Joko Ahda dan Roro
3: Vanes.
0: Buat maju ke Arah-Arah di Jawa Timur. Gimana nih persiapan materi buat melangkah ke sana? Kayaknya tadi udah dijelasin juga ya. Oke, dan ini ternyata ada pertanyaan lagi. Ada follow up question. Ini ada apa saja yang kalian berdua kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai Joko Roro Malang, dan terakhir apa harapan kalian terhadap kekayaan alam dan budaya di Jawa Timur ke depannya? Terima kasih gitu.
2: Tentunya harapan itu pasti generasi muda harus bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata, tentunya juga sumber daya alam yang ada di Jawa Timur maupun di tentunya di Kabupaten Malang juga ya. Nah gimana kalau misalnya generasi muda ini gak peduli dan juga bangga, gimana budaya ini tetap berlanjut? Pasti akan generasi muda kedepannya, anak-anak mungkin ya selanjutnya, tidak akan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Saat ini pun kita sedang berusaha untuk mempertahankan. Kalau misalnya kita tidak berjuang lagi, bagaimana nanti generasi setelah kita untuk merasakan budaya yang telah kita rasakan ini?
0: Apakah harapan ini sama dari Joko dan juga Roro sendiri?
3: Betul, saya sama juga. Karena juga yang perlu dipahami adalah kita ini sebagai generasi muda harusnya jadi jembatan antara
0: antara generasi, masyarakat
3: dengan budayanya dengan sebagainya. Jadi tinggal ayo kita gali kesadaran ini bersama-sama.
1: Luar biasa sekali.
0: Berdua ya, Joko dan juga Roro Kabupaten Malang ini memang sangat-sangat kredibel ya untuk
1: menjadi
0: representasi dari Kabupaten Malang.
1: Nah ini mungkin ini ya terakhir buat kalian berdua nih. Jadi kalau diberi kesempatan nih ya Joko dan juga Roro untuk menyampaikan satu pesan nih untuk masyarakat Kabupaten Malang, kalian mau menyampaikan apa nih?
2: Ayo untuk masyarakat Kabupaten Malang, tentunya terutama generasi muda, ayolah kita bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, karena kalian adalah generasi selanjutnya yang akan mengembangkan dan juga membanggakan Kabupaten Malang ke kancah internasional maupun ke Jawa Timur.
1: Luar biasa. Untuk Joko Arden gimana nih?
3: Buat teman-teman, jangan khawatir, gak usah bingung cari tempat wisata, gak usah bingung mau main kemana. Kita di Kabupaten Malang dan di Jawa Timur punya banyak sekali tempat wisata yang ada. Tidak hanya tempat wisata, kita juga punya budayanya. Jadi jangan khawatir, jangan malu. Dan saya percaya kita dan kalian semua adalah orang-orang generasi muda yang bisa menjadi perpanjangan tangan untuk selalu bangga akan pariwisata dan budaya yang kita miliki.
0: Itu dari juga pertanyaan penutup ya Rambu 2 di sesi sore ceria berjaringan ini yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Sekali lagi terima kasih buat Joko Ahden dan juga Lolo Vanes ya. Semoga nanti kedepannya di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026 bisa sukses dan amin. Oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Bagas dan juga Tania akan kembali lagi.
1: Akan tetap menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat

0: 12.5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu.
1: Hai.
0: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi nih barengan aku di Taulia dan juga
1: barengan aku Ewin Ramadan.
0: Kali ini kita langsung ke Changchiwen teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2, kita bakalan ngebahas seputar apa nih Nid?
0: Tema kita hari ini, apa yang biasa kamu lakuin pas lagi pikiran sumpek? Langsung aja deh ya, kamu gabungan di WhatsApp Pro 2 di
1: 081 559 70 89 50.
0: Teman Pro 2, aku tungguin ya sampai nanti jam 6 aja teman Pro 2.
1: Enggak sampai jam 7 din.
0: Enggak, kita hanya ngobrol selama 1 jam saja nih teman Pro 2.
1: 1 jam saja ya.
0: Betul.
1: 1 jam saja.
2: Lagi ada di acara Changchiwen.
3: Makan kacang sambil makan permen.
4: Eh, salah. Ulangi, ulangi, ulangi.

0: sekolah 3 kali, gratis piring loh. Makanya bareng-bareng.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan, takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tomang Prediwe, di sore hari ini kita lanjut lagi ya ngobrol di Cang Cimen.
1: Ya benar, jadi apa ya, kita kalau misalkan kita
0: apa
1: ini ya, jadi mungkin setiap orang punya cara berbeda untuk mengatasi rasa sumpek dan juga stres, Dit.
0: Pasti
1: ada yang memilih mendengarkan musik mungkin. Karena bisa membantu menenangkan pikiran, merilekskan pikiran. Ada juga yang olahraga, ya kan, jalan kaki, sepedaan, terus apa lagi?
0: Apa ya,
1: melepaskan ketegangan lah setelah menjalani aktivitas sehari. Intinya seperti itu, Teman Pro 2.
0: Betul banget, Teman Pro 2. Dan memang menurut WHO ya, aktivitas fisik seperti menjaga hubungan sosial dan meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai itu dapat membantu mengelola stres sehari-hari. Bukan berarti masalahnya langsung selesai, Teman Pro 2. Tapi kan setidaknya nih ya, pikiran tuh jadi lebih tenang. Jadi kita juga bisa melihat solusi dengan lebih jernih, Teman Pro 2.
1: Nah, yang juga penting Dit, adalah memahami bahwa merasa lelah atau sumpek itu hal yang manusiawi. Gak apa-apa kalau misalkan sesekali kita membutuhkan waktu untuk beristirahat dan juga mengisi ulang energi, recharge.
0: Betul, ya. Betul banget, Tawang Perdua. Dan kali ini kita langsung aja ya bacain gabungan yang udah masuk. Ada dari Jaka. Kalau lagi sumpek biasanya saya naik motor keliling, Kak, kayak malam-malam muterin kota sambil dengerin playlist favorit. Waduh, muterin kota Jember sama siapa tuh? Banyak juga memang yang memilih menikmati suasana jalan untuk menyegarkan pikiran itu, Teman Pro 2, menikmati udara segar luar gitu.
1: Iya, benar. Dan juga ini ada lagi Dit, dari Rudi di Sumbersari.
0: Apa katanya?
1: Kalau saya olahraga ringan, biasanya jogging sore, habis itu badan capek tapi pikiran jadi lebih enak kali ya.
0: Betul. Masih ada lagi dari Anton.
1: Anton.
0: Saya kalau lagi sumpek, Kak, biasanya curhat ke teman sih. Meskipun kadang bukan cari solusi ya, tapi kayak lega aja didengerin gitu. Wih.
1: Iya,
0: memang kehadiran seseorang yang mau mendengarkan itu memang sangat berarti ya.
1: Dan ada juga lagi, ini ada lagi. Dari Sisil di Bangli. Biasanya saya main gitar atau dengerin musik, rasanya lebih tenang setelah beberapa lagu aku mainkan.
0: Betul, ya. Musik tuh memang menjadi kayak teman terbaik.
1: Benar.
0: Asik. Saat suasana hati sedang nggak baik-baik aja.
1: Ada lagi teman Pro 2.
0: Nah, teman Pro 2 di luar sana.
1: Dengerin Pro 2 FM ya, itu bisa membuat kita itu lebih enjoy karena lagu-lagunya enak-enak.
0: Lagunya enak-enak, infonya oke-oke.
1: Iya,
0: nah,
1: benar.
0: Itu dia, Teman Pro 2. Ada satu lagi
1: siapa,
0: dari Rani.
1: Boleh.
0: Kalau saya justru menulis di notes HP, Kak, semua yang ada di pikiran saya tulis supaya enggak terlalu penuh di kepala. Nah, ini bisa juga ya, mungkin ini tips ya dari Rani yang mungkin bisa diuji coba nih untuk Teman Pro 2 juga.
1: Nah,
0: coba deh dituangkan itu isi pikirannya ke HP notes atau ke tulisan tangan juga boleh, Teman Pro 2.
1: Ya, sambil ini ya, apa namanya, mengembangkan hobi di dunia literasi lah.
0: Betul.
1: Ya, gitulah. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2 gak kerasa banget. Ini udah waktunya kita untuk lanjutin lagi, Dit, ya.
0: Iya, kita bakal lanjut ke interval selanjutnya nanti ya, Teman Pro 2. Intinya kalau kamu sumpek ya, pilihlah sesuatu yang membuat kamu senang lah ya.
1: Bener.
0: Meskipun betul tadi masalahnya gak selalu langsung selesai, tapi setidaknya membuat kamu happy dulu.
1: Benar.

0: lambatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
4: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman Pro2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku di Taulia ya, dan kali ini kita di sore ceria interval terakhir ya.
0: Iya.
1: Untuk interval ups teman Pro2 upgrade skill. Seperti biasa kita akan ngebahas seputar hobi, skill, bisnis, bahkan ke lifestyle juga.
0: Bener.
1: Yang tentu aja ini akan berdampak positif buat kamu.
0: Nah tentunya. Itu dia teman Pro2 ya. Jadi buat kamu yang lagi rajin olahraga, pernah gak sih bingung lebih bagus lari? Lari pagi ya atau lari sore? Nah ini nih, ntar lagi kita bakalan ini ya,
1: kita bakal
0: menjelaskan
1: bahas.
0: Gitu,
1: betul, setelah ini ya teman Pro2. Jadi buat kamu yang penasaran nih, siapin dulu aja kopi atau teh menuju petang ini.
0: Iya, jangan lupa dan gorengnya ya.
1: Nah enak juga tuh, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Bro 2, mungkin

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke, teman-teman, berdua tadi udah di-spill ya. Kalau buat kamu yang mungkin sekarang lagi rajin olahraga nih, pernah gak sih kamu bingung lebih bagus lari pagi atau lari sore nih, teman-teman berdua?
1: Nah,
0: ternyata ya Win ya, keduanya itu punya manfaat yang baik untuk kesehatan loh. Bedanya manfaat yang didapat bisa menyesuaikan dengan tujuan olahraga masing-masing.
1: Nah, kalau kamu tipe yang suka mulai hari dengan aktivitas fisik lari, ya lari pagi ini bisa jadi pilihan yang pas. Selain lebih mudah dijadikan rutinitas, karena kan ini ya belum terganggu aktivitas harian gitu.
0: Betul-betul.
1: Lari pagi ini juga bisa membantu memperbaiki kualitas tidur loh.
0: Bahkan teman-teman berdua, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga sebelum sarapan ini berpotensi membantu meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh.
1: Wow, iya ya, benar-benar. Dan gak cuma itu, teman-teman berdua, lari pagi ini juga bisa bikin suasana hati lebih baik.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tubuh itu ketika lari pagi itu tubuh melepaskan hormon yang membuat kita tuh merasa lebih segar, fokus dan juga berenergi sepanjang hari.
0: Tapi kalau targetmu meningkatkan performa atau mengejar kecepatan lari, lari sore kayaknya yang lebih punya keunggulan tersendiri. Karena ya teman-teman berdua, pada sore hari itu kayak suhu tubuh cenderung lebih tinggi dan otot sudah lebih siap, karena tubuh kan sudah aktif bergerak sejak pagi ya teman-teman berdua. Dan kondisi ini membuat latihan yang lebih intens seperti interval run atau latihan kecepatan terasa lebih nyaman dilakukan di sore hari itu.
1: Nah, selain itu lari sore ini teman-teman berdua ini juga bisa jadi cara yang efektif untuk melepas stres setelah seharian beraktivitas di ya aktivitas kamu, entah itu sekolah, entah itu apa namanya, kampus atau tempat kerja kamu.
0: Betul. Gitu. Jadi teman-teman berdua, sebenarnya ya nggak ada jawaban mutlak mana yang paling baik antara pagi dan sore. Sesuaiin aja sama kebutuhan kamu, sama waktu kamu bisanya kapan. Yang penting mah gerak aja teman-teman berdua.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Baik teman berdua. Jadi kita ngomongin kesehatan lagi nih.
1: Betul. Tapi kali ini teman berdua ya, kalau semisal lagi cuaca lagi panas-panasnya nih, kayak semangka dingin tuh pasti jadi salah satu buah favorit banyak orang.
0: Benar, benar, benar. Rasanya manis, segar, ya kan, bikin haus tuh kayaknya langsung hilang gitu.
1: Betul, tapi ternyata mampir dua, manfaat semangka gak cuma soal menyegarkan tubuh aja loh.
0: Ya benar, benar. Ada penelitian terbaru mampir dua menunjukkan bahwa mengkonsumsi semangka berpotensi menjaga kesehatan jantung dan juga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.
1: Nah, betul banget mampir dua, karena memang semangka sendiri kan kita kenal kaya akan kandungan air, serat, vitamin C, vitamin A, kalium, magnesium, hingga likopen yang baik untuk tubuh teman perdua.
0: Pinter loh kamu Dit ya.
1: Iya dong, dapat 95.
0: Oh istimewa, kurang apa 5 itu 100. Iya, jadi teman perdua salah satu kandungan yang menarik perhatian untuk para peneliti ini adalah asam amino bernama L-citrulline. Senyawa ini dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah di.
1: Oh, betul banget teman perdua. Menurut jumlah penelitian yang dikutip dari CNN Indonesia nih teman perdua, L-citrulline ini juga berpotensi membantu mengurangi kekakuan arteri. Terutama pada orang yang memiliki faktor resiko gangguan kesehatan jantung.
0: Ya, jadi selain itu para ahli juga menilai semangka ini dapat mendukung produksi oksida nitrat ya dalam tubuh. Nah, zat ini nih berperan penting dalam menjaga fungsi pembuluh darah agar tetap sehat dan bekerja dengan baik.
1: Betul. Meskipun begitu, teman perdua, para peneliti juga menegaskan bahwa manfaat semangka untuk kesehatan jantung masih terus dipelajari lebih lanjut. Jadi semangka ini bukan pengganti obat atau terapi medis ya teman perdua, melainkan bagian dari pola makan sehat yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara overall atau secara keseluruhan.
0: Iya, jadi teman perdua, kabar baiknya lagi semangka ini juga rendah kalori dan tinggi kandungan air, sehingga cocok banget nih untuk jadi pilihan cemilan sehat di tengah aktivitas sehari-hari.
1: Betul, jadi teman perdua kalau lagi cari camilan yang segar sekaligus menyehatkan, semangka ini bisa masuk ke daftar pilihanmu teman perdua.
0: Betul.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya. Matikan peralatan listrik yang tidak dipakai. Cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: Selama sebulan dulu. Gagal guys. Gagal nomor berdua. Tapi ya udahlah ya, ini kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini nomor berdua. Sudah ya, di ujung ya.
1: Iya.
0: Sudah di ujung banget nomor berdua. Dan setelah ini kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Untuk mengikuti music live chat nomor berdua langsung dari Predua Jakarta. Tiba-tiba hilang ya.
1: Ya.
0: Oke, berarti ini aku dan Ewin harus undur diri ya. Terima kasih ya. Banyak yang udah nemenin aku di hari ini.
1: Iya.
0: Sampai jumpa lagi di hari
1: Esok. Iya. Jadi untuk kamu semuanya teman produser yang penasaran kira-kira entar lagi bintang tamunya siapa, jangan kemana-mana.
0: Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pokoknya di 89.5 FM Produser RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

Baik teman Pro 2, saatnya info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Indonesia siap gelar kejuaraan renang perairan terbuka terbesar di Asia di Bali. Informasi yang kedua, tren aktivitas gunung selamat stabil, masyarakat tetap diminta waspada. Informasi yang terakhir, Malaysia respons usulan Indonesia perluas tenaga kerja bidang keperawatan. Selengkapnya di info Pro 2 hari ini. Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 Swim OS Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di pantai Hotel Intercontinental Bali Resorts Jimbaran Bali 13 sampai dengan 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan Tembang Berdua.

Informasi yang kedua, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyatakan kondisi suhu solfatara di kawah Gunung Slamet relatif stabil. Ini berdasarkan hasil pemantauan menggunakan teknologi pesawat nirawak atau drone thermal, teman berdua. Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi Badan Geologi dalam menyesuaikan rekomendasi radius aman bagi masyarakat dan pendaki, khususnya di sekitar kawasan gunung api tertinggi di Jawa Tengah tersebut, teman berdua. Lana menjelaskan data pemantauan selama periode 4 April hingga 3 Juni 2026 menunjukkan tidak terdapat eskalasi aktivitas vulkanik yang berkelanjutan pada sistem kawah Gunung Slamet, teman berdua. Pemerintah Malaysia merespon baik usulan Indonesia untuk adanya perluasan peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Hal itu disampaikan Menlu Republik Indonesia Sugiono kepada Menlu Malaysia Muhammad Hasan dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral GCBC ke-17, teman berdua. Menlu yang akrab disapa Tok Mat ini memastikan berbagai usulan dari Indonesia akan ia sampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait, termasuk ke Kementerian Kesehatan terkait usulan peluang bagi tenaga kerja Indonesia di bidang keperawatan, teman berdua. Pada kesempatan itu, Menlu Muhammad Hasan menyebut ia bersama Menlu Sugiono turut membahas mengenai isu terkait perbatasan darat dan maritim. Dia menambahkan isu itu akan dibahas lebih lanjut oleh pemimpin kedua negara dan konsultasi tahunan yang direncanakan dilaksanakan pada akhir 2026 di Malaysia, teman berdua. Baik, teman berdua, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang,
0: betul. Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu. Yeah, wah Pekumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Benar. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Ya, makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu.
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuma pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah memang ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Kenyang, betul.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full

0: Why not gitu kan? Yeah, karena kita gitu. Ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Gak ada batasan usia. Ya, nggak ada kayak dari muda nggak juga, mau tua juga nggak apa-apa, mau kapan aja lah, pokoknya yang rilis satu rilis aja, gitu kan?
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Ya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah nih disukai orang?
0: Oh iya sih. Itu aja sih. Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut. Gue nggak disukain sama orang, iya, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik di berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Nih, tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa? Kembali ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja, Bang. Ini ya. Ini bercerita tentang apa nih? Semampuku.
1: Apa ya? Perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm, untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya pakai kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi. Terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu, biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu.
1: Pas lagi bosan nih main game, kan? Terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, kayaknya enak nih. Na-na-na-na-na-na-na gitu kan. Liriknya apa ya? Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya. Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ya, kan?
1: Pikirin. Oh, iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang menjadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, bener, dari bener. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Okay. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan?
1: Iya, iya.
0: Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya kerekord lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Karena dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah katanya, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support katanya, serius, serius, oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada gak sih saran dari lo? Atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat kiat-kiat Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes. Itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener, bener, bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener,
0: gitu.
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener, nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener, akhirnya rilis gitu kan. Oke. Ya, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan?
0: Dark banget ya? Bener-bener kalau lo
1: dengerin. Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alesandr.
0: Alesandr, bener-bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesandr.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alesandr gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alesandr.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani kegalauan.
1: Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman-teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul
1: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar gak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu
1: thank
0: untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ya ampun, aku kangen banget loh nemenin kamu malam hari loh teman Pro 2 loh. Baru juga berapa hari Devi gak muncul di malam harinya. By the way teman Pro 2, gimana hari? Sekarang hari apa deh? Rabu, Selasa, Kamis. Kok ya masih aja ingat-ingatnya hari Selasa. Udah hari Kamis ya. Udah mau deket sama weekend loh teman Pro 2. Kalendernya juga masih tanggal muda. Aku yakin sih kamu menjalani hari-hari di kalender tanggal muda ini pasti dengan kondisi yang happy ya. Meskipun sosial media rasa-rasanya bikin ini rada-rada gak tenang gitu ya teman Pro 2. But it's okay. Aku yakin sih warga-wargi Indonesia masih dalam kondisi yang raganya sehat ya teman Pro 2 ya. Meskipun kalau buka sosial media, astagfirullah gitu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, astagfirullah, kamu malam hari ini bakalan aku dukung dengan ngasih lagu-lagu yang bisa bikin kamu santai di malam hari ini nih teman Pro 2. Nih rasa-rasa juga Jember akhir-akhir ini kan cuacanya dingin gitu ya, sejuk gitu ya, meskipun siangnya panas dan tadi sempat juga panas tapi ada hujan deras banget di Jalan Kalimantan. Apakah kamu sempat kena hujan itu teman Pro 2? Kalau iya ya selamat ya. Agak-agak keprank gitu. Kelihatannya panas tapi kok ya hujan gitu ya. So, dijaga malam edisi 4 Juni 2026 barengan sama aku Devi Wulandari yang pastinya bakalan nemenin kamu sampai pukul 11 malam dengan berbagai informasi yang udah kesiapin teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

Teman berdua, kamu pernah ngelakuin hal ini gak sih? Curhat sama kecerdasan buatan atau AI, yang itu bisa kamu temui di ChatGPT atau kalau gak gitu di WhatsApp, itu kan ada Meta, ya kan? Terus di mana lagi? Banyak deh pokoknya tempat-tempat yang Gemini, ya kan, kalau di Android tuh teman Pro 2. Nah, memang sih ya, namanya perkembangan teknologi, adanya kecerdasan buatan atau AI, ini nih semakin kesini, itu tuh semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari, ya kan? Bahkan sampai ke curhat itu tadi, mencurahkan isi hati itu tadi. Dan sekarang gak sedikit juga yang akhirnya merasa lebih nyaman bertanya ataupun curhat kepada chatbot dan juga AI itu tadi, dibandingin sama temen atau mungkin sama orang tua kita gitu ya. Sebenarnya fenomena ini tuh wajar atau mengkhawatirkan sih teman Pro 2? Kamu pernah ngerasa gitu gak sih? Wajar gak sih aku curhat-curhat sama AI? Atau ini lagi gak benar, mengkhawatirkan gitu ya? Jadi teman Pro 2, kalau aku membaca referensi-referensi ya, ada seorang psikolog bernama Sani Budiantini, SPSI. Ini menilai kalau fenomena curhat kepada AI itu merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi. Memang ya. Nah, kondisi ini memberikan akses cepat dan mudah bagi siapapun itu yang mau

ngobrol. Dan gak ada orang tuh buat diajak ngobrol, ya udah sama AI gitu kan. AI pun akhirnya bisa diakses kapan aja dan mampu memberikan respon dalam hitungan detik, ya kan. Dan alhasil, AI ini menjadi pilihan yang praktis bagi kita-kita ketika membutuhkan jawaban atau mungkin teman berbicara. Dan perkembangan teknologi ini memang membuat kita, ya, gak cuma anak-anak tapi juga warga-wargi dewasa ini, teman Pro 2, itu bisa mengakses AI kapanpun, dimanapun, ya kan? Ya meskipun demikian, kondisi ini nih perlu menjadi perhatian, teman Pro 2, ya, ketika AI itu mulai mengambil alih peran relasi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekhawatiran itu muncul saat mungkin nih para remaja atau orang dewasa itu ngerasa gak butuh lagi interaksi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar, karena udah ngerasa cukup banget sama kehadiran AI. Menurut psikolog itu tadi tuh, ya teman Pro 2, hubungan sosial yang sehat itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertukar informasi, tapi itu juga menjadi sarana untuk belajar empati, terus juga memahami emosi, membangun kepercayaan, serta mengembangkan kemampuan komunikasi. Berbagai aspek itu nggak bisa sepenuhnya digantiin sama yang namanya teknologi. Jadi itu tuh yang bakalan jadi masalah kalau-kalau nih, ini nih udah bener-bener ngegantiin peran orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu sih teman Pro 2. Wajar-wajar aja, tapi kalau berlebihan ya tetap dong mengkhawatirkan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
2: Lihat ini itu. Apa sih?
3: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru, yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
3: Ih, kok direkam sih? Gimana?
2: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi sekarang ini ya, terus AI yang menjadi teman curhat, gak cuma bagi anak-anak tapi juga orang dewasa, yang mulai ada perubahan-perubahan gitu kan, perubahan pola gaya hidup maksudnya, perubahan gaya hidup gitu kan. Nah kalau yang ini nih teman Pro 2 juga termasuk ke dalam perubahan gaya hidup yang modern sekarang ini, yang udah banyak diterapin oleh warga-wargi di not only di Indonesia ya, adalah biohacking. Jadi kalau ngobrolin soal si biohacking ini, definisinya adalah satu praktik yang membuat perubahan bertahan lewat gaya hidup, terus juga pola makan atau lingkungan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesehatan. Jadi kalau melansir dari Scripps ya teman Pro 2, ada dokter spesialis penyakit dalam namanya Lauren Ann MD, yang mana mengungkapkan kalau biohacking ini merupakan satu istilah baru untuk modifikasi gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan. Jadi dengan kata lain, biohacking ini adalah tentang meretas tubuh lewat sains, teknologi, dan eksperimen diri. Beberapa orang itu memanfaatkan biohacking itu untuk meningkatkan fungsi otak, terus juga berumur panjang, menurunkan berat badan, ataupun mengatasi kecemasan. Nah, aku bakalan bahas tentang gimana langkah simple untuk kita bisa menerapkan biohacking dalam keseharian ya teman Pro 2 di Jaga Malam edisi 4 Juni 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Cara yang sederhana untuk kita bisa menerapkan biohacking dalam keseharian. Salah satunya adalah berfokus pada pola makan dan nutrisi. Ini salah satu yang populer ya teman Pro 2 adalah yang namanya intermittent fasting atau puasa intermittent, yang itu melibatkan pergantian antara periode makan dan puasa. Jadi ada loh penelitiannya yang itu menunjukkan bahwa metode ini tuh membantu dalam pengelolaan berat badan dan pengendalian gula darah. Selain puasa intermittent, kamu pun juga bisa nih teman Pro 2 menerapkan pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta menghindari ultra processed food. Gitu ya. Jadi hindari tuh yang namanya makanan-makanan instan gitu ya. Kalau kamu udah memprogram itu, salah satunya misal menghindari makanan instan gitu. Oh, berarti kamu udah sedikit demi sedikit pelan-pelan ya menerapkan yang namanya biohacking itu tadi tuh teman Pro 2. Dan selain itu juga teknologi dalam biohacking yang lagi populer adalah dengan memanfaatkan smartwatch. Jadi perangkat seperti smartwatch atau maybe handphone itu bisa memantau faktor-faktor kesehatan penting seperti detak jantung, terus juga kualitas tidur, aktivitas fisik gitu ya teman Pro 2. Karena kan sekarang banyak juga ya smartwatch yang meskipun harganya gak mahal-mahal banget, tapi tuh udah bisa memantau, memonitor jam tidur kamu, terus juga detak jantung kamu, lalu aktivitas fisik kamu itu bisa terekam di smartwatch itu. Nah, perangkat ini juga bisa berfungsi sebagai alat motivasi dengan menawarkan fitur-fitur ya kan, seperti itu penentuan tujuan. Misalkan nih, kamu pakai smartwatch pas kamu lagi olahraga, mau berapa kilometer nih larinya gitu kan. Jadi kamu bisa menetapkan tujuan kamu itu. Terus juga bisa menjadi pengingat dan juga pelacak kemajuan. Selain itu juga teman Pro 2, biohacking ini juga bisa kamu ketika menerapkan tidur cukup minimalnya 7 jam. Jadi memang malam hari itu waktu bagi tubuh untuk beregenerasi ya, dan juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Oleh sebab itu, teman Pro 2, biohacking ini nih sangat mementingkan tidur berkualitas. Minimalnya 7 jam setiap hari. Jadi, pastiin siklus tidur kamu itu seimbang, mulai dari tidur ringan, tidur nyenyak, sampai fase yang benar-benar terlelap.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau crackers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Masuk di jam 9 teman Pro 2. Ya, ini waktunya cerita penutup hari sih. Ada hubungannya sama biohacking itu tadi. Aku udah posting di Instagram story dari Pro 2 Jember dalam tren biohacking keseharian nih ya teman Pro 2. Apa sih yang udah kamu lakuin untuk itu? Tadi kan udah nih aku sempet kasih tahu kamu ya langkah untuk kamu bisa menerapkan biohacking. Yang pertama adalah dengan menjaga pola makan dan juga puasa intermittent. Terus yang kedua adalah dengan memanfaatkan smartwatch untuk ngemonitor diri kamu. Lalu ada juga dengan memprioritaskan tidur yang cukup, di mana minimalnya 7 jam. Lalu ini juga perlu nih teman Pro 2, adalah merawat kebersihan dan kesehatan mulut. Kesehatan area mulut ini seringkali luput dari perhatian. Padahal, you know what, perannya ini tuh sangat vital ya teman Pro 2. Jadi harus benar-benar dibersihin nih area mulut. Kamu bisa dengan mencoba teknik oil pulling. Jadi berkumur dengan minyak kelapa selama 10 menit setiap harinya. Serta rutin membersihkan lidah. Nah, kebiasaan ini efektif sekali untuk menjaga keseimbangan mikrobioma mulut. Sekaligus juga mencegah berbagai gangguan kesehatan lain ya, teman Pro 2. Lalu, manfaatin juga yang namanya paparan sinar matahari pagi. Jangan takut sama yang namanya panas. Apa sih tadi aku bilangnya? Jangan takut sama yang namanya panas itu. Jadi teman Pro 2, ternyata jam biologis tubuh itu sangat dipengaruhi oleh cahaya alami. Dengan kamu berjemur ataupun mendapatkan sinar matahari di pagi hari, maka tubuh ini akan lebih mudah untuk mengatur energi. Selain itu juga teman Pro 2, paparan cahaya ini juga membantu menghentikan produksi melatonin alias hormon ngantuk, supaya kamu siap beraktivitas dan pagi hari mood itu tuh baik gitu loh. Lalu ada juga tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah dengan membangun circle pertemanan yang sehat. Jadi memang teman Pro 2, interaksi sosial yang positif itu terbukti bisa membawa dampak baik bagi aspek psikologis maupun biologis seseorang. Terus juga ya, yang namanya biohacking ini, dia tuh sangat menyarankan untuk berkumpul dengan circle pertemanan yang suportif, terus juga berpikiran positif dan memiliki visi yang sama dalam menjaga kualitas hidup. Jadi memang teman Pro 2, di mana kita berada di satu circle itu tuh sangat mempengaruhi loh dengan energinya. Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang dia tuh energinya tuh nyerap kita, tapi energi orang itu negatif gitu. Jadi ketika kita memancarkan energi positif itu, karena si orang yang kita temui itu energinya negatif, si positif ini bakalan terserap ke negatifnya nih orang nih gitu. Pernah gak tuh kamu ngerasa gitu?

0: Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman Pro 2 masih ada beberapa langkah yang bisa kamu lakuin untuk bisa menerapkan tren biohacking itu tadi. Tadi udah ada beberapa yang kasih tahu ke kamu. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi, ketika kamu sudah mulai belajar untuk mengendalikan stres dengan bijak, itu artinya kamu udah mulai merembet ke tren biohacking itu tadi, teman Pro 2. Memang ya, tekanan hidup di era modern ini sangatlah menantang. Setiap hari dar-dar-dor kehidupan ada aja, ya kan? Kayak bangun tidur, ngeliat berita, waduh kok gini? Jadi, keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, terus juga apa lingkungan sekitar, itu sebenarnya sih sangatlah mutlak untuk diperlukan ya. Rutinitas seperti bermeditasi, terus juga melatih teknik pernafasan, menikmati alam terbuka, serta meluangkan waktu bersama dengan orang tercinta. Ini bisa menjadi cara yang ampuh untuk meredakan stres. Selain itu juga, teman Pro 2, rutin bergerak dan berolahraga. Aktivitas fisik itu adalah pilar yang penting banget dalam menjaga kebugaran tubuh. Jadi, teman Pro 2, coba deh buat rutin lakuin olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga. Nah, kebiasaan duduk terlalu lama ini juga harus dihindari karena itu bisa beresiko memicu gangguan postur, terus juga bisa memicu penurunan daya ingat sampai ke penyakit jantung. Nah, malam hari ini di cerita penutup hari kita hubungannya sama si tren biohacking ini tadi ya, teman Pro 2. Kamu bisa WhatsAppin aja di 081-559-70-8950. Tadi aku udah share juga di Instagram story Pro 2 Jember. Ketika kita menerapkan tren biohacking dalam keseharian, apa aja sih yang udah pernah kamu lakuin, teman Pro 2? Aku tunggu cerita kamu sampai nanti pukul 10 ya. Jadi harus banget kamu bercerita kepadaku di cerita penutup hari.

negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: Bang Dik, kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat bacain gabungan dari kamu ya, teman Pro 2 yang udah kirim by WhatsApp. Menerapkan tren biohacking, apa aja sih yang udah kamu lakuin? Ada dari Rina di Kaliwates. Kalau kata Rina, biohacking versi aku itu mulai tidur lebih teratur. Dan ternyata efeknya ke mood dan energi itu lumayan banget loh. Patut dicoba kalau yang kayak gini ya, teman Pro 2. Kamu yang belum nyobain untuk tidur lebih teratur, coba deh seminggu aja. Semoga bertahan juga sih. Kadang-kadang kalau udah kebiasa kayak tidur lebih dari jam 11, tidur lebih dari jam 10, terusnya berat ya kalau misalkan mau tidur lebih awal gitu. Kadang yang ada malah overthinking gitu. Tapi sebenarnya sih overthinking ketika kamu menjelang tidur itu tuh bisa banget buat dialihkan loh, teman Pro 2. Kalau aku ketika nih kayak gak bisa tidur, padahal udah waktunya buat tidur. Karena aku kalau misalkan lagi gak siaran kayak gini, aku bakalan ngebatasin diri aku untuk maksimalnya jam 10. Jangan sampai lebih dari jam 10 gitu. Nah kalau lagi susah banget buat tidur, karena kadang tuh kerjaan masih nuntut untuk yuk tetap yuk on buat kerja gitu kan. Akhirnya kayak pikiran kan gak tenang. Kadang tuh kerjaan sampai ke bawah mimpi. Ngimpi tuh mimpiin kerja gitu kan. Nah akhirnya kayak biar bisa tidur terlelap, aku pakai metode dengerin musik. Itu sih, kalau gak gitu dengerin podcast. Jadi biar bisa tidur lebih cepat. Dan itu juga salah satu metode sih, teman Pro 2, untuk kita bisa lebih tenang kalau dengerin musik. Lalu lanjut, ada Dimas di Sumbersari. Aku lagi coba kena sinar matahari pagi 10-15 menit sebelum kerja. Badan tuh rasanya lebih segar loh. Setuju banget lagi Dimas. Kadang tuh emang pagi hari matahari tuh kan masih belum terik banget kan. Jadi tuh angetnya tuh yang anget gitu loh, teman Pro 2. Bukan anget yang anget caps lock gitu ya. Paham kan? Angetnya tuh masih yang anget gitu, kalem gitu kan. Nggak yang kalau udah menjelang siang kan angetnya tuh lebih ke anget panas gitu. Gitu. Jadi kalau pagi hari usahain kena sinar matahari 10-15 menit ya, Dimas. Setuju. Bisa tuh dicontoh tuh, teman Pro 2. Terus dari Lala di Patrang, kalau kata Lala, aku udah mulai ngurangin scroll handphone sebelum tidur. Jadi tidur bisa lebih berkualitas, lebih nyenyak daripada biasanya. Ini dia nih yang aku pun juga masih jadi PR buat aku, untuk mengurangi scrolling handphone sebelum tidur. Kunciannya adalah kita jauhin handphone, jangan ikut berada di atas kasur ya. Jadi kayak jauhin handphone itu biar kitanya gak scrolling handphone itu.

0: stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
5: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
6: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM.

Teman Produa, kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di edisi 4 Juni 2026 barengan sama aku Devi Wulandari. Setelah tadi di interval kedua ngobrolin tentang ini ya, gabungan kamu di cerita penutup hari, tadi kita ngobrolin tentang biohacking, teman Produa, yang mana kamu bisa kayak merubah pelan-pelan gaya hidup, terus juga pola makan gitu ya, terus juga kamu bisa mengoptimalkan kesehatan dengan beberapa langkah yang udah aku kasih tahu ke kamu. Nah, teman Produa, kalau yang satu ini beda dari si biohacking itu tadi. Tapi menurut aku sih ini trennya sama ya. Yang mana ketika pagi hari kamu biasanya ngerasa kurang bersemangat, terus juga mager, loyo gitu ya, teman Produa. Nah, ini nih tugasnya adalah ketika kamu ngerasa perasaan itu mulai datang, penting sekali untuk kamu lakuin hal-hal kecil yang itu bisa membangkitkan energi positif dari dalam diri kamu loh, teman Produa. Ada satu ritual sederhana yang bisa banget buat kamu cobain, yaitu namanya Morning Mirror Smile. Sesuai dengan judulnya, morning itu pagi, mirror itu kaca, smile adalah senyum. Jadi tersenyum di depan cermin. Itu bisa dijadikan sebagai bagian dari afirmasi diri. Jadi ritual Morning Mirror Smile ini merupakan bentuk dari self love nih, teman Produa ya, yang itu bisa membantu membangun hubungan lebih sehat dengan diri sendiri. Selain itu juga bisa menyembuhkan luka emosional serta menumbuhkan rasa percaya diri dari dalam diri kamu. Nah, kita bakalan ngebahas tentang ritual Morning Mirror Smile ini. Kenapa aku jadi mau bilangnya mirror selfie? No. Jadi bakalan ngobrolin tentang Morning Mirror Smile ini, teman Produa, di interval ketiga ini. Seperti apa detailnya tentang ritual yang satu ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar

tentang ritual morning mirror smile. Ini adalah satu praktik afirmasi diri dalam meningkatkan self love yang bisa kamu lakukan di depan cermin setiap paginya dengan menjaga kontak mata dan mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada diri sendiri. Pada awalnya, teman Pro 2, kamu mungkin bakalan ngerasa canggung ataupun gak nyaman ya. Tapi justru disitulah proses untuk penyembuhan itu dimulai. Ketidaknyamanan itu seringkali menjadi tanda adanya luka batin, rasa kurang percaya diri, atau kritik diri yang belum terselesaikan. Nah, kalau itu dilakukan secara konsisten nih ya, teman Pro 2, latihan morning mirror smile ini bisa membantu untuk meningkatkan self-esteem, mengurangi kecemasan, mengubah pola self-talk negatif, serta membangun ketahanan emosional. Dan kenapa afirmasi di depan cermin itu tuh begitu kuat? Kalau kamu memikirkan itu, teman Pro 2, jadi memang afirmasi positif itu diketahui mampu untuk mengaktifkan pusat penghargaan di otak dan membantu menurunkan respons stres gitu kan. Nah, saat kamu mengulang kalimat yang itu membangun kepercayaan diri kamu, maka otak perlahan itu akan membentuk jalur pemikiran baru yang lebih sehat. Menambah elemen cermin membuat latihan ini semakin kuat karena kamu berhadapan langsung dengan diri kamu sendiri. Intensitas emosinya juga meningkat dan otak tentu saja merespons rangsangan visual serta bahasa secara bersamaan. Dan itulah teman Pro 2 yang membuat ritual morning mirror smile ini terasa efektif membantu proses reprogramming pola pikir negatif yang mungkin itu sudah terbentuk sejak lama.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Nah, teman Prodo, kalau kamu mau nih melakukan yang namanya ritual morning mirror selfie. Mirror selfie lagi sih. Mirror smile. Elah, banyakan selfie ini. Oke, disebutnya mirror selfie mulu dari tadi salah ngucap ya. Kalau kamu mau ngelakuin ritual morning mirror smile ini, teman Pro 2, kamu tuh cuma butuh waktu 5-10 menit setiap paginya untuk melakukan ritual ini. Yang pertama adalah dengan pilih waktu yang tenang. Lakuin ritual ini setelah kamu bangun tidur atau maybe sebelum kamu memulai aktivitas, ya kan. Pastiin suasana cukup tenang dan kamu gak keganggu sama lingkungan sekitar. Terus langkah yang kedua adalah kamu berdiri di depan cermin dan tatap langsung ke dalam mata kamu. Tarik nafas perlahan untuk membantu tubuh kamu lebih rileks. Tahap yang ketiga adalah tersenyum dengan lembut. Beri dirimu senyum yang tulus, teman Pro 2 ya, bukan senyum terpaksa, melainkan senyum penuh penerimaan. Lalu sambil mengucapkan afirmasi, mungkin bisa dengan kalimat sederhana kayak, aku menerima diriku sepenuhnya, aku cukup, aku pantas bahagia. Alah, alah, alah, kok kayak drama ya aku barusan. Tapi itu suatu ucapan afirmasi yang positif untuk diri sendiri gitu loh, teman Pro 2 ya. Ucapkan itu dengan perlahan dan tentu saja penuh kesadaran. Lalu tahap yang terakhir adalah mengakhiri dengan rasa syukur. Jadi tutup ritual morning mirror smile ini dengan satu kalimat syukur. Misalkan sesederhana aja, terima kasih Tuhan, dan terima kasih diriku sudah mampu bertahan hingga sejauh ini. Kayak gitu tuh, teman berdua. Kalau itu kamu lakuin secara konsisten selama 21-30 hari, banyak orang yang sudah merasakan perubahan positifnya. Seperti dia itu lebih tenang untuk menghadapi tekanan, lebih percaya diri ketika mengambil keputusan, emosi bisa menjadi lebih stabil, dan hubungan dengan diri sendiri terasa lebih hangat. Ritual ini ideal dilakuin di pagi hari ya, teman Pro 2, karena itu bisa membantu mengatur energi dan suasana hati yang maybe sebelum kamu melakukan aktivitas hektiknya satu hari penuh. Namun, afirmasi di depan cermin ini juga bisa dilakuin di malam hari untuk menanamkan pesan positif ke alam bawah sadar. Ingat, pilih waktu yang paling sesuai dengan kebutuhanmu dan pastikan pilih waktu yang paling tenang. Itu tadi teman Pro 2, obrolan kita malam hari ini tentang morning mirror smile, yang mana ini satu cara yang bisa menumbuhkan self love dan juga energi positif di pagi hari. Udah mau masuk pukul 11 malam, yang itu artinya bentar lagi kamu bakalan ditemenin sama jazz music sampai pukul 12. Dan itu artinya juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Thank you kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Selamat istirahat. Semoga malam hari ini istirahat kamu bisa menjadi istirahat dan tidur yang berkualitas. Terus juga yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Yang masih overthinking semoga segera dikurangi sama semesta, dikurangi itu overthinkingnya. Semoga juga yang lagi rungsing pikiran, besok pagi bangun dalam kondisi yang segar ya, siap memulai aktivitas di hari Jumat. Meskipun katanya Jumat itu adalah hari yang santai, tapi we never know ya, teman Pro 2. Kalau misalkan tiba-tiba ada dar-dar-dor datang kan, setidaknya pagi itu kamu udah bangun dengan
mood yang baik. Oke deh teman Pro 2, aku pamit dari ruang dengar kamu ya. Selamat istirahat, selamat malam, semoga mimpi indah. Kamu stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night teman Pro 2.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan, ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produang, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Programa 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Morning Tom Ompre 2 di seluruh penjuru tanah air pagi hari ini ya, edisi hari Jumat nih 5 Juni 2026. Balik lagi barengan aku di Talia yang bakal siap nemenin pagi kamu dengan berbagai rangkaian program nih Tom Ompre 2. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Tom Ompre 2 kita ke program Spada. Selamat pagi Tom Ompre 2, dimana nanti aku bakal bawain info-info yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Tom Ompre 2 lanjut di jam 9 nanti kita masuk ke Spada Insight ya, inspirasi pagi terupdate, dan kamu bisa gabungan di jam 9 sampai jam 10 ini ya Tom Ompre 2. Dan Tom Ompre 2 saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Alfi Amanda Kusuma dengan tema kajian hari ini adalah apa kabar hati. Oke deh Tom Ompre 2, itu adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku di Talia Tom Ompre 2. Have a nice day ya, and stay tune terus pokoknya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل العربية لغة القرآن والسنة وجعل الإسلام أكمل دين وملة وجعل محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ سُنَّةً وَهِدَايَةً أَمَّا بَعْدُ. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan berkahnya kepada teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian setelah itu, setelah mereka beriman maksudnya, hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Teman-teman sekalian, di antara faktor yang menjadikan jiwa tentram ialah memiliki hati yang lunak dan tidak keras. Adapun hati yang keras itu selalu dipadankan dengan ego yang tinggi, nafsu yang membuncah, serta mengikuti jalan-jalan yang salah. Berapa banyak orang-orang yang terkadang kehilangan arah, ia linglung akibat tidak ingin mendengarkan nasihat, tidak mau menerima wejangan baik dari orang-orang terdekat seperti ibu, ayah, keluarga maupun teman keseharian yang sudah menjadi soleh, yang ingin menjadi baik. Ia berhijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih teman-teman sekalian sebagai orang yang diberkahi waktunya, ilmunya serta iringan kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan ibtalahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, artinya hamba tersebut dipilih karena ia termasuk orang yang bertakwa. Hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengujinya. Apabila hamba tersebut mampu untuk bersabar terhadap musibah yang menimpanya, maka pahalalah baginya. Namun apabila ia mencerca padahal harusnya, semestinya ia tahu bahwasanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji seorang hamba di luar kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan ujian, tidak pernah memaksa seorang hambanya untuk berlaku di luar kemampuan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada teman-teman sekalian. Seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari rahimahullahu taala berkata, "Haramun 'ala qalbin ay yashumma raihatal yaqin wa fihi sukunun ila ghairillahi jalla wa ala." Tidak pantas bagi hati seorang hamba dapat mencium aroma keyakinan penuh. Ia dapat mencium aroma kebenaran, sementara di dalamnya terdapat kecondongan untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dimanapun permasalahannya, apapun kondisinya. Wa haramun 'ala qalbin ay yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu 'azza wa jall. Bahkan tidak layak bagi hati dapat dimasuki oleh cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sementara di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka, seperti adanya hasad, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akibat doanya tidak dikabulkan, berburuk sangka kepada orang lain akibat apabila ia memiliki musibah, mengapa ia tidak dibantu? Ketika teman yang memiliki musibah ia bantu. Maka ini adalah salah satu tindak tanduk daripada perbuatan hati yang perlu diperbaiki, teman-teman sekalian. Kemudian di antara faktor-faktor yang menyebabkan hati yang keras ialah senantiasa mengikuti hawa nafsu. Abdullah Ibn al-Mubarak, salah seorang ahli hadis yang terkenal, berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa yutbi'uha dzul idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wal khairu lin nafsi asyanuha." Aku percaya, aku memandang dosa dan maksiat itu betul-betul dapat mematikan hati. Bahkan sudah mati hatinya diiringi pula dengan kehinaan karena kecanduan melakukan maksiat. Artinya ia senantiasa melakukan kemaksiatan yang diulang-ulang. Itu saja maksiat yang diulang-ulang. Maka meninggalkan dosa adalah tanda hidupnya hati, kata beliau. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Maka meninggalkan dosa adalah tanda hidupnya hati, teman-teman sekalian, karena ia mampu untuk melawan dan hati tersebut mampu untuk bangkit. Bahkan fitrahnya hati itu tidak suka apabila ada dosa yang menyelimutinya. Wal khairu li nafsi asyanuha. Dan kebaikan untuk jiwa adalah melawan keinginan buruk jiwa tersebut. Teman-teman sekalian, dosa yang bersumber dari hati itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Karena apabila kita senantiasa menurutinya, maka besar kemungkinan kita terjerumus. Kita akan tersandung ke dalam kesalahan yang bahkan kesalahan tersebut dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari kita. Bagaimana cara kita mengobati kerasnya hati karena sulit untuk menerima ujangan maupun nasihat-nasihat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya hanya mengingat Allah, berzikir, hati menjadi tentram dimanapun teman-teman sekalian. Karena berzikir di sini tidak hanya dibatasi dengan teman-teman langsung ucapin subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada teman-teman bisa mengingat Allah dengan cara teman-teman sekalian membaca firman-Nya. Karena dengan teman-teman membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an di manapun teman-teman berada, apalagi teman-teman sudah hafal Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi teman-teman. Juga hati teman-teman lebih leluasa untuk menerima nasihat, bahkan tenang karena senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala orang lain ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ini di antara doanya teman-teman apabila kita melihat orang lain ataupun kerabat kita ditimpa musibah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memilih aku agar tidak ditimpa perbuatan tersebut di antara makhluk-makhluk lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kebaikan untuk kita, teman-teman. Kemudian juga di antara efek atau dampak baik ketika kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Wabil As-Saib, Al-Wabil As-Saib berkata, "Anna dzikrullahi azza wa jal yuzhibu 'anil qalbi mukhawafah kullaha. وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل." Senantiasa berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dapat menghilangkan seluruh jenis kegelisahan hati. Beliau memakai lafaz kullaha, itu dapat menghilangkan seluruh jenis kegelisahan hati, teman-teman sekalian. Bahkan zikir itu memiliki efek yang menakjubkan pada rasa aman yang didapatkan. Artinya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mengingat kita. Ihdaru muraqabatillahi min anfa'i dzikrillah azza wajal. Menghadirkan rasa bahwasanya kita itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk zikir yang paling bermanfaat. Karena kita tidak hanya sekadar mengucapkan kalimat-kalimat yang memang dianjurkan dan disebut oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena apabila kita hanya mengucapkan saja, teman-teman, tanpa kita merasakan bahwasanya Allah melihat kita, tanpa kita berharap adanya pahala dari zikir-zikir yang kita ucapkan, maka dengan hanya menyebutkan saja itu tidak berdampak apa-apa, teman sekalian. Bahkan hanya bisa menjadi kebiasaan yang tak bernilai pahala. Kemudian, maka tiada hal yang paling bermanfaat bagi seseorang yang telah berkecamuk. Ishtadda khawfu, yaitu berkecamuk rasa gelisahnya, min zikrillahi azza wa jal, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah azza wa jal. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Kemudian, baiknya hati adalah tanda baiknya jiwa seseorang. Karena dengan hatinya baik, maka tiadalah penyakit-penyakit yang memang bermasalah. Di antara penyakit hati yang wajib kita waspadai adalah adanya rasa ujub, sombong, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tabi'in Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala, yaitu murid Ibnu Abbas, berkata, la yanalul ilma mustahin wala mustakbirin. Seseorang yang pemalu dan sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, ini adalah diantara dua penyakit hati, teman-teman sekalian. Pemalu itu adalah sifatnya hati. Apabila kita malu, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita tidak akan mampu menerima nasihat dan ujangan-ujangan. Apabila kita sombong, maka kita juga tidak akan dapat meraih ilmu yang bermanfaat. Disebutkan pula di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidak seseorang bersikap rendah hati kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah berilmu, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Alangkah baiknya dengan ilmu tersebut kita utamakan untuk mengangkat kebodohan kita, kemudian kita amalkan, lantas kita sebarkan. Karena dengan itulah tahapan-tahapan ilmu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman akan merasakan lezat dan manisnya ilmu yang telah didapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melunakkan hati-hati kita agar mudah menerima nasihat. Karena apabila hati itu keras, maka ia akan sulit menerima nasihat dan ujangan-ujangan yang bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada pembahasan kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sholat adalah tiang agama." Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai nama Pro 2 kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 6 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama Tomang Pro 2 dari Indonesia ke Montevideo, Menbud Fadli dorong pertukaran pameran seni. Informasi kedua tentang pendaftaran OSN 2026 tembus hampir 1 juta peserta. Informasi berikutnya tentang DLH Bondowoso targetkan TPA Paguan pindah tahun 2026. Dan Tomang Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Menbud Fadli mendorong pertukaran pameran Indonesia-Uruguay, termasuk rencana menghadirkan karya seniman Indonesia di Montevideo. Program residensi seniman diharapkan menjadi sarana pertukaran gagasan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Esti Nurjadin menilai kerjasama budaya internasional penting untuk memperluas wawasan serta mempererat hubungan antar masyarakat lintas negara. Kemendikdasmen mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Jumlah pendaftar OSN 2026 mencapai hampir 1 juta peserta dari seluruh Indonesia. Kemendikdasmen menunjukkan partisipasi peserta OSN 2026 meningkat 70% dibanding tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso menargetkan pemindahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Paguan Kecamatan Taman Krocok pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan tingkat tinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH agar sistem pengelolaan sampah di TPA Paguan segera beralih dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Kepala DLH Bondowoso Henry Kurniawan mengatakan pihaknya telah mulai melakukan sejumlah persiapan termasuk menyiapkan lahan seluas 4,8 hektar di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok sebagai lokasi TPA baru. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Jumat pagi ini teman Pro 2? Semoga semuanya aktivitas kamu di hari ini bisa berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Dan semoga aja suasananya, moodnya terjaga menyenangkan sepanjang hari. Dan tentunya semangat juga harusnya masih penuh ya untuk menjalani aktivitas di hari ini teman Pro 2. Dan gak kerasa banget kita sudah berada di hari Jumat. Kita sudah sampai di hari Jumat, berarti bentar lagi besok weekend nih teman Pro 2. Dan di pagi hari ini buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi dan suasana pagi, terima kasih ya teman Pro 2 sudah mengawali hari bareng Pro 2 tentunya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, aku Ditalia, siap banget nemenin teman Pro 2 lewat sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di pagi hari ini bakal ada informasi-informasi menarik banget dan tentu aja cerita yang inspiratif banget teman Pro 2. Untuk di interval pertama ya, kita masuk di sikat informasi singkat dan tepat nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sambil menjalani aktivitas pagi, jangan lupa terus pantengin kita, karena sampai beberapa jam ke depan aku bakal nemenin pagi kalian dengan informasi dan hiburan yang ringan dan seru. Pastinya deket banget sama infonya sama kita-kita aja dong teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati hari Jumat. Tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
1: Taunya, di lebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngomong Pro 2, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini ya, ini aku ada bekal nih buat kamu semua. Tentu aja kita simak dulu untuk perkiraan cuaca pagi hari ini di wilayah Tapal Kuda ya teman Pro 2. Berdasarkan data BMKG untuk pagi hari ini, secara umum sih kalau aku pantau di kawasan Tapal Kuda sepertinya didominasi dominasinya cerah teman Pro 2 untuk hari ini. Semoga aja secerah mood kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Aku langsung aja bacain untuk Lumajang di hari ini. Hanya Lumajang aja sepertinya yang berbeda ya. Untuk Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, prediksinya di hari ini akan cerah teman Pro 2 dengan intensitas suhu di 23 sampai 30 derajatan lah ya mereka ini. Dan yang berbeda ini satu, Lumajang prediksinya akan lebih dingin di udara kabur teman Pro 2 di 23 derajat. Wow. Dan teman Pro 2, meskipun ya ini adalah prediksi, balik lagi ini adalah prediksi teman Pro 2, dan meskipun cerah, aku sih sarannya ya tetaplah disiapin untuk jas hujan itu standby di jok motor atau mungkin payung di mobilnya teman Pro 2. Karena kita tidak pernah tahu nih, karena seperti biasa kalau kemarin-kemarin sih Jember aman ya, tapi lalu-lalu tuh kayak di pagi aman.

aman. Sore tiba-tiba geradak hujan. Oke, ini teman pro 2, karena hari ini masih cerah berarti matahari masih sangat sehat untuk kita pantau di pagi hari ini. Jangan dipantau aja, yuk kita keluar beraktivitas, terpapar sinar matahari yang sehat, dan semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya teman pro 2. Have a ya, semoga aja kamu mendapatkan hari yang baik lah ya di hari ini.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kolom Pro 2 kita lanjut lagi ke bekal kedua ya. Kalau tadi aku udah bagiin informasi prediksi cuaca hari ini, kali ini aku bakal bacain untuk informasi keadaan lalu lintas di pagi hari ini Tamam Pro 2 untuk daerah Jember Kota aja Tamam Pro 2. Dan aku mulai aja dari depan kantor LPPR di Jember, terpantau masih ramai lancar di pagi hari ini di menit ini Tamam Pro 2. Kalau nanti gak tahu deh itu. Tapi sejauh ini aman banget Tamam Pro 2, bahkan di perempatan LPPR di Jember yang biasanya di sini terjadi penumpukan kendaraan, kali ini tidak terlalu ramai, lancar banget ya. SM1 juga lancar banget, tapi seperti biasa ya untuk di lampu merah geladak kembar Tamam Pro 2 di sini terjadi penumpukan kendaraan yang lumayan banyak nih, dari Jalan Legend Panjaitan, dari Jalan Legend Suprapto, dan juga menuju ke Jalan Turnojoyo, bahkan yang dari Ahmad Yani juga Tamam Pro 2. Ini sepertinya lampu merah favorit warga Jember ya kalau di geladak kembar ini Tamam Pro 2. Aku lanjutin dulu rute kita dari Turnojoyo, sepanjang Jalan Turnojoyo ramai lancar Tamam Pro 2, bisa dikatakan aman lah ya, aman banget untuk dilalui, tidak ada kemacetan. Dan lalu aku terus sampai ke perempatan yang di Kiai Haji Sidik Tamam Pro 2, di sini ada penumpukan kendaraan sedikit. Ya, kayaknya sabar dikit deh Tamam Pro 2, tapi kayaknya bentar kok itu. Aku lanjut lagi di Jalan Gajah Mada. Kalau Jalan Gajah Mada mah aman ya, karena ruas jalannya lebar. Lalu Jalan Sutal Agung juga aman banget kalau ini mah. Tapi meskipun aman, jangan kebut-kebutan ya Tamam Pro 2, tetap hati-hati di jalan, pelan-pelan aja. Aku lanjut sampai di Alun-Alun, dan di PB Sudirman sudah ada terlihat beberapa titik macet nih Tamam Pro 2. Kemacetan yang pertama berada di perempatan PB Sudirman yang menuju ke Jembatan Semanggi. Di sini macetnya agak lumayan tinggi, intensitasnya Tamam Pro 2. Jadi sabar ya yang melintasi PB Sudirman nih, karena tidak hanya satu titik macet itu aja, ada titik macet kedua berada di perempatan yang di Jalan Veteran. Lalu terakhir adalah di Mastrip Tamam Pro 2. PB Sudirman yang menuju ke Mastrip ini macetnya beruntun, mulai dari PB Sudirman hingga ke Jalan Mastrip hingga ke Bundaran Mastrip Tamam Pro 2. Sepanjang Jalan Mastrip dari PB Sudirman hingga Bundaran ini terpantau sangat tinggi intensitasnya Tamam Pro 2. Jadi sepertinya kamu bisa mencari alternatif jalan lain deh ya, karena di Jalan Kalimantan setelah Bundaran Jalan Kalimantan ini aman banget Tamam Pro 2. Di jalanan kampus juga masih lenggang banget, bahkan di Bundaran DPR terpantau sudah ada peningkatan aktivitas, tapi tidak terlalu padat merayap seperti biasanya. Jadi ini masih kategori aman lah ya, mungkin karena masih pagi juga, kampus mungkin beraktivitasnya masih nanti ya Tamam Pro 2. Jadi aman banget kalau kamu masih mau melalui daerah kampus di pagi hari ini Tamam Pro 2. Oke deh Tamam Pro 2, itu tadi untuk beberapa titik macet yang sudah aku infokan ya. Buat kamu yang lebih tahu jalan tikus, boleh tuh. Oke deh Tamam Pro 2, hati-hati di jalan ya, meskipun hari ini sepertinya lenggang dan juga aduh enak banget jalanan nih buat lari buat lari, ataupun kamu yang berkendara di luar Tamam Pro 2, hati-hati di jalan meskipun lenggang, jangan kenceng-kenceng Tamam Pro 2, tetap perhatikan keselamatan.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.